DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Hadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor
2: beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Hadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik, dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

0: dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Nasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3, Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1, John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi.

0: karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
1: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
0: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu dua kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa dua kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
3: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
4: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
5: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
6: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.
0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videografer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
10: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, dorong kanan berhenti, tendang lagi kanan, gol!
9: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
11: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
9: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
10: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol!
9: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya Mita masih terus membersamai sahabat pendengar di pagi hari ini yang cukup cerah tapi dingin ya. Ya, banyak cara kok untuk membuat suasana pagi yang dingin ini menjadi lebih hangat. Salah satunya dengan gabung lewat TikTok Live-nya Radio Magelang FM. Kita bisa sapa-sapa juga bareng teman-teman yang lain dari Sabang sampai Merauke. Ada juga di sini, ada Jakarta, ada Magelang, ada Kalimantan ya, ada Yogyakarta. Oke, terima kasih banget kebersamaannya. Yuk, yang masih pengen gabung lewat 0882-1035-1035 WhatsApp Radio juga bisa banget. Yang pengen telepon juga boleh di 366-899 ya. Oke, tadi Bu Nani ya, cantik Tiara Andini ya bersama Arsi. Nanti tungguin setelah Celengan Rindu ya dari Firza Besari. Ya, selamat pagi juga, terima kasih. Apa kabarnya? Bu Tuti belum dibacain ya tadi ya. Udah belum sih? Lagunya apa ini? Oh, perfect, oke. Salamnya buat Pak Prianto, Pak Tarmono, juga Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, Bu Riono, Mama Vega, Mbak Susi, Mbak Murni, selamat pagi semuanya. Pagi juga untuk Mbak Nadine, apa kabarnya Mbak Nadine di Bandongan? Aduh, dingin banget dong di situ ya. Lagunya dari Astrid Terpukau. Selain Terpukau apa sih? Banyak loh. Astrid yang lain tuh ada Jadikan Aku Yang Kedua, terus apa lagi ya? Oh iya, ada Tentang Rasa juga ya. Gak ingin yang lain nih. Oke, salamnya buat semua pendengar setia Magelang FM dari Sabang sampai Merauke. Sehat selalu juga ya Mbak Nadine ya, amin-amin doanya. Sehat dan berkah selalu, amin. Iya, Mbak Murni juga selamat pagi, request lagunya Rosa. Salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, Mbak Neng Rengas, Javi, Mas Evan, Nadine. Juga buat Bu Endang, Bu Sadowo, Pak Guru Gorontalo, ya, Pak Ari Ahmad ya. Juga untuk Pak Hendro dan semua grup Merapi, selamat pagi aja dan selamat beraktivitas. Pagi juga CK, apa kabarnya Kak Sahlil, Sahil Prasetyo yang ada di Jakarta. Saya ada di Kota Magelang, Jawa Tengah, Kak Sahil yang ada di Jakarta, terima kasih banget ya. Boleh lagunya ditunggu ya Kak Bayu, juga untuk Kak Kilzeri tadi yang udah kasih gift. Masya Allah, terima kasih banget giftnya pagi ini, berkah barokah. Kak Ari Ahmad juga yang ada di Gorontalo, morning morning CK, morning radio. Morning juga, terima kasih Astrid dong, mendua Black Rose, oke. Siap ya, ditunggu ya. Kita akan ketemu dulu nih barengan Tiara Andini, Arsi.
1: Cantik.
2: Cantik.
1: Apa?

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan mengkaji ulang kebijakan pajak penghasilan atas pencairan jaminan hari tua. Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku tetap berjalan dengan prinsip keadilan yang bagi peserta. Menkeu Purbaya dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan pemerintah masih akan meninjau regulasi yang berlaku saat ini dan membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain. Menurutnya, pemerintah membuka ruang untuk mengevaluasi apakah perlakuan pajak atas pencairan jaminan hari tua perlu disesuaikan. Meski demikian, diakuinya arah kebijakan tetap akan mempertimbangkan aspek fairness atau keadilan bagi seluruh peserta. Ia pun menegaskan pemerintah ingin memastikan kebijakan pajak tidak hanya membebani kelompok tertentu. Di sisi lain, ia menilai evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Adapun salah satu aspek yang akan ditelusuri adalah profil peserta yang mencairkan jaminan hari tua dengan nilai di atas 50 juta rupiah. Menurutnya, pemerintah akan melihat seberapa besar jumlah peserta dalam kelompok tersebut dan apakah kebijakan yang berlaku saat ini sudah tepat sasaran. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan.

0: Halo warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
1: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya.

0: bumbu khas perempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
1: Cari sarapan.

0: harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood, atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

Salam sehat dan terus bersemangat jalani aktivitas di hari Selasa 30 Juni 2026 ini ya sahabat ya. Kita akan sampaikan untuk Anda dari BMKG info perakiraan cuaca di Kota Magelang dan Jawa Tengah sekitarnya. Magelang cukup cerah dan suhu di kisaran 18 hingga 27 derajat Celcius. Lumayan dingin gitu deh kalau pagi ya. Lanjut lagi, kita akan menuju ke Temanggung. Cerah juga, lebih dingin ya. Suhu di kisaran 15 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 28 hingga 92%. Untuk Semarang cerah juga, suhu di kisaran 18 hingga 28 derajat Celcius. Demak juga cerah, Jepara cerah juga. Kudus cerah, Purworejo. Kita tengok ya, Purworejo mana nih? Ya, Wonosobo cerah, dinginnya mantap 15 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 hingga 95%. Purworejo cerah juga, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, sama halnya Kebumen juga cerah. Ya, kota-kota yang ada di Jawa Tengah cukup cerah hari ini, termasuk Pekalongan juga, Tegal, Brebes, oke, tetap lindungi diri ya, dari panas, terik matahari, juga dari rasa dingin ya. Mungkin dengan memakai kain yang lebih bisa menghangatkan tubuh ya, biar gak cepat masuk angin gitu. Oke deh, demikian tadi sahabat pendengar info perakiraan cuaca dari BMKG pastinya, yang kita hadirkan di 103,5 Magelang FM.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
7: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
6: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
9: Kabar Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
10: Kabar Indonesia.
9: Kabar Indonesia.
11: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Kebudayaan Fadil Zon mengatakan bahwa edukasi pangan aman menggunakan bahasa dan kesenian daerah merupakan langkah strategis dan inovatif untuk menjaga kesehatan bangsa sekaligus mempertahankan kearifan budaya lokal. Fadil Zon, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pesan-pesan mengenai keamanan pangan akan lebih mudah dipahami, diterima, dan dipraktikan apabila disampaikan melalui bahasa daerah, seni pertunjukan, atau melalui tradisi lisan, cerita rakyat, maupun berbagai ekspresi budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Menurutnya, keamanan pangan sangat penting, oleh karena itu pemanfaatan berbagai ragam budaya menjadi sarana efektif membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pangan lokal sekaligus aman untuk dikonsumsi. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, juga masyarakat, komunitas budaya, penggiat seni budaya, tokoh adat, tokoh agama, media massa, serta generasi muda untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun budaya keamanan pangan di Indonesia. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

Ya, sobat pendengar, pemerintah Kota Magelang bersama tim penggerak TPPKK Kota Magelang mencanangkan gerakan Stop Boros Pangan di Pendopo Pengabdian Senin 29 Juni kemarin. Kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan bantuan bahan makanan kepada 201 balita stunting sebagai upaya penanganan kerawanan pangan dan gizi. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan gerakan tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola pangan. Dimulai dari bijak, merencanakan konsumsi, kemudian mengambil makanan sesuai kebutuhan, hingga memanfaatkan bahan pangan secara optimal. Gerakan ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya menghargai pangan dengan cara merencanakan konsumsi secara tepat, mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan, dan memanfaatkan bahan pangan secara optimal untuk mengurangi terjadinya pemborosan. Menurut Damar, upaya mengurangi pemborosan pangan harus menjadi gerakan bersama. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Magelang, Nani Yunianti Damar, menyampaikan pihaknya berkomitmen mendukung gerakan Stop Boros Pangan melalui edukasi berkelanjutan di tingkat rumah tangga. Menurutnya, perubahan perilaku menjadi kunci utama dalam mengurangi food waste. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Agus Dwi Windarto menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi pemborosan pangan sekaligus memperkuat sinergi penanganan kerawanan pangan dan peningkatan gizi. Yuk, sama-sama kita bergandeng tangan ya, untuk terus bersama-sama mencanakan dan melakukan gerakan Stop Boros Pangan. Oke deh, terima kasih banget nih yang udah nyatu lewat WhatsApp ya di 0882 135 135. Mbak Nadine tadi diganti mendua ya. Ada banyak yang request juga ternyata, Astrid. Oke, semoga tetap happy. Bu Riono di Dudan juga terima kasih, semangat pagi juga. Salamnya buat Mbak Murni, juga buat Bu Sadowo, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, dan untuk semuanya aja, Mbak Erna, Mbak Sekar juga ya. Selamat pagi, rezeki lancar. Amin. Pagi juga Pak Endro yang ada di Jogja, terima kasih. Salamnya buat semua kru Radio Magelang FM, penyiarnya dan juga pendengarnya, Merati, salam sehat selalu. Amin, amin. Mbak Murni, terima kasih salamnya buat Mbak Eni Widya yang lagi ulang tahun ke-26 kemarin. Aduh, lupa, maaf ya. Wih, Mbak Eni Widya ulang tahun nih ternyata ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, banyak hal baik yang diterima nantinya gitu ya. Sehat selalu, apa yang disemogakan segera disegerakan. Wih, gitu ya. Kak Ujang pagi, Kak Heri apa kabarnya? 1981. Kak Sugi yang ada di Papua juga terima kasih banget. Kak Ivana Bilas Moko pagi. Kak Fitbat pagi juga, thank you semuanya. Baik, sekarang kita akan ke lagu ya. Ke lagunya yang udah direquest sama Indri, Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Ya, jangan mudah menyerah, pokoknya selalu ada harapan, apalagi kita yang selalu berusaha. Oke.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
2: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat pendengar, tidak terasa ya, waktu jualah yang harus menuntaskan kebersamaan kita di Semangat Pagi dari jam 6 tadi. Ada yang belum kebaca WhatsApp-nya, kayaknya udah semua ya. Kak Widya juga yang lagi ulang tahun nih, pokoknya selalu bahagia. Lagunya apa sih? Oh, kemarin ya. Ini tak kasih lagu ini aja ya. Tolong ya, dari Budi Doremi ya. Pak Ari, terima kasih. Dari Oma Opa Kenzo, tonggone Mbak Murni Serobayan, temennya Mbak Mita penyiar Magelang FM. Oke deh, terima kasih Opa Ari. Yo, sehat selalu ya buat omanya juga deh. Mita pamit ya. Dari ruang dengar kamu di pagi hari ini, nanti jam 9 bisa ketemu dengan Kak Salsa yang akan temani di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar. Bertemu dengan Salsa ya di pagi hari ini dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua tentunya. Menemani sahabat pendengar sampai nanti tuntas ya di jam 12 siang. Tentunya untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80 tahun 90-an. Buat sahabat pendengar yang pengen bergabung sembari bersantai begitu ya, melakukan segala aktivitas di pagi hari ini, bisa sekali ke 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Oke, baik buat sahabat pendengar. Anda juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari magelangfm.magelangkota.go.id. Sahabat pendengar, pagi ini ya kita bakalan awali pagi hari kita yang penuh semangat ini. Lagunya dari Faris RM dengan Barcelona. Berbagi sahabat pendengar semua tentunya sampai nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama Salsanya di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota

0: Kata Mutiara, karya Pitagoras, tokoh penemu dunia. Jangan tidur malam sebelum mengajukan tiga pertanyaan yang bersangkutan dengan tingkah lakumu sepanjang hari. Dalam apa aku berdosa? Apa yang telah aku laksanakan? Dan apa yang belum kusempurnakan?
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu berusaha memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, serta meningkatkan kualitas hidup kita agar hari esok selalu lebih baik dari hari ini. Sudahkah kita mengusahakannya?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya mbak.
2: Yoi mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
0: Inspirasi keluarga.

Masih di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Saudara Ninger, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 0882 135 135. Baik, ada Bu Riono di Duden ya, telah membersamai tentunya. Selamat pagi Mas Salsa, selamat pagi juga ya Bu Riono. Nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan dari Panja. Dan salamnya buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti. Terus juga buat Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Haryati, Bu Sekar, semuanya saja ya. Lagunya ditunggu, oke deh. Sehat selalu ya Bu Riono. Nanti lagunya Salsa hadirkan. Ada Bu Murni juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Request lagunya dari Utali Kumahwa. Oke deh. Salamnya buat Oma Kenso, buat Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, buat Bu Sadowo, terus juga buat Bunda Eti, Mbak Mita, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Asnan, semuanya aja ya. Terima kasih, sami-sami Bu Murni. Nanti lagunya Salsa hadirkan ya. Jadi tetap bersama hanya di Inspirasi Keluarga. Aldarisma dengan Aku Tak Biasa dulu menemani kita ya di menit ke-33 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
3: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
4: Selamat pagi, sahabat pendengar. Saya akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Hari ini hari Selasa 30 Juni 2026 ya, di mana informasi ini bekerja sama dengan DPP KUM Kota Magelang. Baik, untuk komoditas beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jawinangun seharga Rp14.900, kebon polo Rp14.800, gotong royong Rp15.000. Lalu untuk jenis R64 per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp14.500, kebon polo Rp15.000 dan gotong royong Rp14.800. Beras medium jenis R64 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, jenis C4 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500. Beras SPHP per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp12.000, sedangkan kebon polo dan gotong royong Rp12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di ketiga pasar Rp17.500. Gula kemasan gulaku per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp18.500, sedangkan kebon polo dan gotong royong Rp18.000. Selanjutnya untuk komoditas minyak goreng. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp20.000, sedangkan Kebon Polo Rp21.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di Pasar Jawinangun Rp22.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar Rp15.700. Untuk daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar Rp130.000, daging paha belakang di per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp135.000, sedangkan Kebon Polo Rp140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar Rp80.000. Sendung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000. Daging ayam ras per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp36.000, sedangkan Kebon Polo Rp37.000. Daging ayam kampung per ekornya di Pasar Jawinangun Rp90.000, Kebon Polo Rp100.000 dan Gotong Royong Rp95.000. Selanjutnya telur ayam ras per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp24.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp25.000. Telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp42.500, sedangkan di Gotong Royong Rp43.350. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di Radio Magelang FM.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Baik, Sobat Ringer, Salsa mesti pamit undur diri terlebih dahulu ya, karena di jam 10 nanti akan kita hadirkan dulu dialog interaktif ya, dengan tema Jangan Takut di Data Mengenal Sensus Ekonomi 2026. Dan nanti akan bersama dengan Kepala BPS Kota Magelang serta bersama dengan Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominsta Kota Magelang yang akan menjadi narasumber. Jadi untuk sahabat dengar, kita pahami dan telusuri ya, apalagi ini lagi ramai juga Sensus Ekonomi 2026. Tetap stay tune bersama di 103,5. Salam pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Senang sekali ya Salsa membersamai kembali hadir dalam program Dialog Interaktif tentunya. Edisi hari ini hari Selasa 30 Juni 2026. Semoga dimanapun sahabat pendengar saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya, yang lagi berkendara, terus juga bekerja ya, maupun yang sedang menjaga tempat usahanya, ini selalu dalam kondisi yang aman, tentram, dan juga damai ya. Oke, sobat pendengar, akhir-akhir ini kalau kita perhatikan di sekeliling wilayah ya, terutama di Kota Magelang, ini mulai sering kita melihat petugas dengan atribut rompi, ini khusus mendatangi kawasan-kawasan pertokoan, kemudian juga warung ataupun mengetuk pintu rumah warga ya. Dan di media sosial pun juga cukup ramai ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ya, dan atau kita sebutnya SE 2026, ini sedang ramai diperbincangkan ya. Di satu sisi masyarakat paham ya kalau ini memang menjadi agenda besar nasional 10 tahunan, tapi di sisi lain pasti ada sedikit pertanyaan atau riak-riak pertanyaan yang beredar di masyarakat tentunya, apalagi untuk masyarakat yang awam tentu ya. Ada kekhawatiran di lapangan memang tidak bisa dihindari ya. Misalnya saja pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih harus ke warung kecil juga di sensus harus didata, terus datanya ini untuk apa, tujuannya begitu ya. Nah, pagi ini tentunya di hari yang spesial, Radio Magelang FM akan membahas, mengupas tuntas ya, dengan tema Jangan Takut Didata, Mengenal Sensus Ekonomi 2026, Manfaat, Proses, dan Perannya bagi Pembangunan. Nah, tentunya di studio sudah hadir bersama ya dengan dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yang tentunya akan mencerahkan kita semua tentu. Dan pertama mari kita sapa terlebih dahulu ya, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Magelang, selamat pagi Ibu Nurul Hoiriyati.
1: Selamat pagi Mbak, selamat pagi semuanya.
0: Sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah, luar biasa hari ini.
0: Oke, mau mencerahkan kita, Bu Nurul juga cerah ya hari ini. Oke, dan ada narasumber yang kedua kita, mewakili pemerintah Kota Magelang, selaku Wali Data Daerah, ada Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominsta Kota Magelang. Selamat pagi Ibu Nur Afiah Maizunati. Selamat datang kembali di Radio Magelang FM.
2: Pagi Mbak Salsa, ketemu lagi kita.
0: Yeah.
2: Jangan
0: sehat
2: bosen.
0: Ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, nggak bosen dong. Selalu excited kalau ketemu sama Bu Zuna ya. Oke, sahabat pendengar, tentunya untuk siaran ini bisa Anda saksikan secara langsung ya melalui YouTube Radio Magelang FM, dan juga bisa melalui sosial media dari Radio Magelang FM melalui Facebook, Instagram, dan juga TikTok di @radiomagelangfm. Dan juga Anda jika ingin berdiskusi, berdialog, bisa melalui 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik, luar biasa, terima kasih ya sudah bergabung para narasumber. Kita bisa melalui 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik.

0: gitu. Monggo silahkan.
1: Oke, terima kasih Mbak Salsa. Kalau sensus penduduk itu kita mendata penduduk ya, semua penduduk kita data, dan datanya hanya tentang data-data dasar aja sih. Jadi kayak nama, tempat tanggal lahir, kemudian mungkin dia punya kegiatan apa, seperti itu. Tapi kalau sensus ekonomi, itu kita juga mendata tentang usaha yang dilakukan gitu. Jadi kita juga menanyakan berapa omsetnya, berapa operasional untuk usahanya, tenaga kerjanya, kapan tahun berdirinya, begitu. Tapi dua-duanya sama nih, sensus penduduk dan sensus ekonomi itu selalu dilaksanakan 10 tahun sekali.
0: Nah, kalau ultimate goals-nya ini apa, Bu? Untuk tujuan yang paling mendasar yang pengen dicapai oleh negara kita ini lewat pendataan besar-besaran ini, lewat sensus ekonomi ini, Bu?
1: Ya, tujuan utamanya kan supaya pemerintah tahu ya bagaimana sih karakteristik perekonomian di negara kita sekarang. Kan adanya 10 tahun sekali nih. Jadi bagaimana dong kalau misalnya kita nggak tahu ternyata sekarang itu ekonomi digital lebih menjanjikan, ya kan? Nah, jadi kita nanti berusaha untuk mendapatkan karakteristik secara menyeluruh. Baik itu jenisnya seperti apa, kemudian apakah pangsa pasarnya sekarang sudah membaik, kemudian apakah ada perubahan struktur ekonomi yang tadinya hanya mikro sekarang menjadi besar, atau yang tadinya besar sekarang udah menurun karena kondisi perekonomian kita yang sedang tidak baik-baik saja.
0: Iya, gitu. Betul sekali ya, Bu ya. Oke, Salsa beralih ke Bu Zuna ya. Bu Zuna, ini kan tadi dalam tema sudah disebutkan juga ya bahwa ada peran penting untuk pembangunan daerah. Nah, ini dari kacamata pemerintah Kota Magelang. Seberapa krusial nih arti penting dari data sensus ekonomi bagi penyusunan program kerja untuk pemerintah kota nih, Bu Zuna?
2: Jadi kalau kebijakan, seluruh kebijakan pembangunan itu kan memang idealnya berbasis data. Nah, dengan adanya sensus ini, entah itu sensus penduduk, sensus ekonomi, kemarin sensus pertanian, Ibu sempat Ibu 2023, itu sangat penting sekali Mbak Salsa. Jadi nantinya setelah didata seluruhnya penduduk Indonesia atau taruhlah Kota Magelang ya, kemudian kita menunggu dari BPS RI atau mungkin kementerian lembaga terkait untuk share data ke pemerintah daerah, itu yang kita jadikan untuk basis data dalam intervensi-intervensi kebijakan, kemiskinan lah, entah pengangguran atau mungkin tadi UMKM penguatan dan sebagainya. Jadi sangat penting sekali datanya.
0: Oke, kalau misalnya dari Diskominfo sendiri, Bu Zuna ya, secara khususnya ini sebagai wali data daerah ini dalam konteks sinergi dengan BPS, apa perannya dari Diskominfo sendiri?
2: Kalau perannya, jadi bedanya kalau BPS ini kan pelaksana lapangannya, yang diberi mandat untuk mendata tadi door to door dan sebagainya. Kalau kami selaku perwakilan pemerintah daerah khususnya mensupport dari hulu ke hilir. Jadi kita support apapun yang BPS butuhkan demi kesuksesan sensus ekonomi. Contoh misalnya kemarin kita sudah mengedarkan imbauan melalui edaran Bapak Wali Kota agar seluruh perangkat daerah sampai ke pelaku usaha mensupport untuk sensus ekonomi. Kemudian kita juga melakukan publikasi masif ke beberapa kanal. Nah, itu fungsi kita. Jadi nantinya sebelum menggunakan data, fungsi kita adalah mensupport untuk kesuksesan sensus ekonomi ini.
0: Oke, terima kasih Bu Zuna ya. Dan saya beralih kembali ke Bu Nurul ya, selaku Kepala BPS. Bu, kita kan tadi udah disebutkan juga ya, sensus ekonomi ini menyensus apa aja, datanya ini apa aja. Nah, kalau boleh disederhanakan, nah berarti pemerintah ini kan mau tahu gambaran nyata kondisi usaha di Indonesia saat ini ya Bu ya. Ya, nah ini mungkin lebih spesifik informasi seperti apa saja yang nantinya akan dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 ini, Bu Nurul?
1: Oke, jadi yang kami kumpulkan secara menyeluruh ya, karena sekarang bukan hanya untuk usaha saja yang kita kumpulkan, tapi juga data untuk keluarga, di mana kita ingin melihat bagaimana struktur ekonomi keluarga kita sekarang, gitu. Jadi kita ingin melihat apakah kalau mungkin nanti petugas ada yang menanyakan asetnya apa saja, kemudian penghasilannya berapa, begitu pula untuk yang usaha. Kalau usaha memang harus ya kita tanya asetnya apa saja, kemudian dia mempunyai pengeluaran untuk apa saja, apakah untuk gaji karyawan, bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Nah, dari data-data yang kita miliki itu nanti akan bisa kita peroleh data secara agregat, bukan individu, karena kami nggak boleh mengeluarkan data

0: individu. Jadi nanti pemerintah akan memiliki data tentang bagaimana sih kondisi perekonomian di Kota Magelang saat ini dibandingkan dengan 2016, pasti berbeda dong, ya kan?
1: Iya. Yeah. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini kan tadi berkaitan dengan usaha begitu ya, Bu Nurul ya. Nah, biasanya ini yang jadi pertanyaan, misalnya kalau ada warga yang buka warung di depan rumah gitu kan, terus misalnya punya usaha kecil-kecilan lah, usaha laundry, salon, misalnya di rumah saja begitu, atau bahkan jualannya lewat online atau lewat marketplace, ini akan tetap jadi sasaran pendataan atau bagaimana, Bu Nurul?
0: Iya, betul sekali. Jadi kami mendata semuanya tanpa terkecuali. Bahkan sekarang influencer tuh banyak banget ya, TikTok atau IG itu kan seru banget ya. Mereka juga ada penghasilannya dong. Itu juga kami sasar. Jadi semuanya kita data. Bahkan yang gak kelihatan banyak nih, mahasiswa atau anak SMA itu kan kadang dropship atau dia membuat video untuk di Shopee gitu. Itu penghasilannya lumayan tuh. Nah itu juga kita data gitu.
1: Kemarin cukup ramai juga ya, Bu Nurul, konten kreator gitu ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi apa ya, di data juga gitu kan, cukup ramai ini. Ini apakah nantinya akan di yang menjadi kekhawatiran biasanya, apakah akan di data ini untuk pajak atau bagaimana, Bu Nurul?
0: Ah, kalau ini sama sekali, karena data kami kan memang tidak boleh menggunakan data individu ya. Jadi kami juga nggak akan dong memberikan ke Dirjen Pajak data-data kita gitu. Jadi berbeda sekali. Jadi kalau ada kenaikan pajak atau bagaimana, itu Dirjen Pajak yang punya kewenangan untuk melakukan survei sendiri gitu. Jadi nggak ada hubungannya sains ekonomi dengan pajak gitu, Mbak Salsa.
1: Oke, Bu Zina, berkaitan sama hal ini ya yang cukup ramai, tentunya kan di Magelang ini walaupun kota kecil juga ada banyak ya konten kreator dan influencer, pasti kita tahu ya Bu Zina ya. Nah, gimana caranya dari pemerintah Kota Magelang sendiri, khususnya dari Diskominsta nih Bu Zina, untuk memberikan apa ya, perhatian ke masyarakat, memberikan pengertian ya bahwa ini tuh sebenarnya tuh penting banget loh, sensus ekonomi dari semua sektor tuh harus didata. Bagaimana Bu Zuna?
2: Oke. Jadi kita kanalnya memang lewat publikasi kalau untuk Diskominsta, termasuk hari ini kita melakukan talk show ini mengajak Bu Nurul dan tim, biar masyarakat juga jangan khawatir lagi ya Bu ya, karena kami sangat memperhatikan dan aware dengan kepedulian dan kekhawatiran masyarakat. Cuman sekali lagi, gak usah takut didata. Jadi data-data panjenengan itu nggak bakal kemudian dibocorkan oleh tim BPS. Pastinya aplikasi yang di Asto teman-teman surveyor ini juga sudah menerapkan protokol keamanan informasi. Yeah. Jadi aman insya Allah. Dan kemudian nanti pada saat data itu diproses sampai menjadi apa, kebijakan, itu nantinya kan banyak kan data agregat. Tadi Bu Nurul sudah ngendiko. Data agregat itu artinya apa? Cuman misalnya, oh, Kota Magelang nih yang bekerja tadi sebagai content creator sekian persen dari penduduk misalnya. Kemudian dari sekian persen itu yang omsetnya masih perlu dikuatkan berapa orang. Nah itu nanti by name-nya baru untuk intervensi kebijakan. Tapi data-data Bapak Ibu ini gak akan kemudian, tadi kekhawatirannya kalau di TikTok, di Facebook itu kan biasanya nanti kita dipajekin.
1: Iya, dipajekin,
2: kemudian
1: pasti kayak gitu.
2: Nanti kita ada pinjol dan sebagainya. Tidak ada, jadi semuanya aman. Dari BPS juga pastinya sudah ada protokol keamanan yang juga pastinya sudah terpercaya ya, karena tingkatnya sudah nasional. Sehingga jangan khawatir, jangan takut untuk didata. Kalau Diskominsta nantinya akan kita secara masif terus-menerus sampai dengan Agustus ya Ibu, ini terakhir pendataan. Kita akan melakukan sosialisasi dan literasi edukasi ke masyarakat.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Zena. Baik, Bu Nurul dan juga Bu Zena, kita kita jeda sejenak. Aduh, jadi belepotan ya. Oke, kita jeda sejenak sahabat pendengar, kita masih akan terus mengulik ya tentang sensus ekonomi 2026. Jadi jangan takut untuk didata. Tetap bersama dengan Salsai di Dialog Interaktif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu berkah dalam. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang. Saya sudah didata petugas sensus ekonomi tahun 2026. Ayo warga Kota Magelang, panjenengan semua juga harus mensukseskan sensus ini. Jangan takut didata. Terima petugas dengan baik dan berikan jawaban jujur demi kemajuan Kota Magelang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, selamat mendengar kembali lagi ya bersama dengan Salsa di Dialog Interaktif tentunya. Dan Salsa mau ingatkan kembali untuk selamat mendengar yang ingin bergabung, kemudian juga berdiskusi langsung dengan tema kita hari ini ya, jangan takut di data, kita mengenal sensus ekonomi 2026. Bisa melalui WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Baik, Salsa mau kembali bertanya ya ke Ibu Nurul ya, selaku Kepala BPS Kota Magelang. Bu Nurul, tadi kan juga sudah disebutkan ya bahwa tidak ada yang terlewat ya, termasuk ini dari segala sektor usaha itu tetap akan didata di event sensus ekonomi 2026 ini ya, termasuk yang jualan online, affiliate gitu termasuk ya, terus konten kreator itu juga termasuk ya. Nah, jadi sudah ditegaskan juga oleh Bu Nurul dan juga Bu Zona bahwa tidak perlu takut didata ya. Nah, mungkin bisa ditegaskan kembali kepada sahabat pendengar semua, Bu, seberapa luas sebetulnya batasan subjek atau siapa saja nih yang masuk dalam daftar target pendataan sensus ekonomi 2026 ini, Bu?
1: Oke. Untuk sensus ekonomi 2026 ini semua kita data, semua penduduk Indonesia. Dan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Jadi enggak hanya yang punya usaha saja yang kita data. Semuanya kita data. Ya, kalau belum ada petugas datang, minta dong, saya belum didata nih gitu.
0: Inisiatif sendiri ya. Tapi kebanyakan masyarakat malah ini kayaknya belum datang deh, malah enggak apa-apa ya. Biasanya kebanyakan kayak gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau inisiatif ya, ikut mensukseskan begitu ya, Bu Nurul. Oke, kita beralih ke Bu Zuna ya. Bu Zuna, tadi kan sudah disebutkan juga ya bahwa data-data yang dihimpun oleh BPS ini kan data agregat ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan khususnya untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Magelang ini, yang mungkin saja mereka adalah termasuk masyarakat yang kritis nih, apa sih untung atau manfaat secara langsung untuk kelangsungan usaha mereka setelah bersedia untuk didata? Mungkin boleh diberikan salah satu implementasi yang real begitu ya, yang mungkin saja selaku dari sisi pemerintah Kota Magelang ini yang ikut mendukung dari adanya sensus ekonomi ini, apa Bu Suna?
2: Ya, jadi tadi sebelum menjawab itu, tadi menyambung ke Bu Nurul, inisiatif itu sangat diharapkan ya Bu, yeah. Jadi biar cepat sensusnya selesai, nggak lama kok gitu. Kalau yang punya usaha memang lumayan, paling sejam, dua jam maksimal. Tapi kalau yang nggak ada usaha itu cepat gitu. Jadi terkait tadi UMKM dan sebagainya, Mbak Salsa. Jadi nantinya setelah pemerintah memiliki data yang detail gitu ya, data mikro, by name, by address, termasuk profil usahanya, tentunya nanti pemerintah kan bisa memetakan mana usaha-usaha yang potensial, kemudian mana tadi seperti yang sudah saya maturkan di depan, mana yang kiranya perlu kemudian untuk penguatan. Misalnya ini potensi untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang, oh potensial sekali nih ternyata nih, usahanya ada beberapa di lokasi mana saja, nanti kan kelihatan kantong-kantongnya nih Bu. Nah, kemudian kita bisa memetakan mana yang perlu penguatan, kemudian mana yang perlu suntikan modal dan sebagainya, mana yang perlu kemudian kita ada pendampingan dari dinas-dinas terkait dan sebagainya. Intinya ini data ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, entah itu individu, rumah tangga maupun yang pelaku usaha. Jadi pokoknya tuh jangan khawatir gitu. Tidak ada niat buruk dari pemerintah, ini semuanya untuk niat baik dan kebaikan dan untuk pembangunan bersama. Mungkin manfaatnya tidak akan dirasakan dalam waktu dekatnya Ibu, karena ini butuh proses ya namanya, tapi proses ini kan juga perlu kepedulian dan pengorbanan dan juga kontribusi dari warga semuanya. Jadi kalau kita tidak ikut berkontribusi ya, kemudian kalau besok-besok ada kebijakan Bapak Ibu kok tidak tercatat, nah itu kemudian menjadi salah siapa? Nah itu kan konsekuensi ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berkontribusi ke pembangunan Kota Magelang, ayo ikut sensus ekonomi, jangan takut, seperti itu. Manfaatnya mungkin akan 5 tahun, 3 tahun atau beberapa tahun ke depan, tapi insya Allah pasti ada manfaatnya.
0: Ya, dan juga ini nantinya kalau sudah didata, ada butuh suntikan modal, juga bisa menarik investor juga ya Bu Zuna.
2: Betul, intinya untuk pembangunan. Nah itu pembangunan dari kualitas manusianya, kualitas usahanya maupun secara makro untuk Kota Magelang.
0: Terima kasih Bu Zuna. Ada pertanyaan yang masuk ini ya, Salsa bacakan ya. Selamat siang Radio Magelang FM, saya Lindu dari Kebumen. Izin tanya untuk BPS. Banyak sekali nih berita yang beredar di media sosial ya terkait program SE 2026 ini. Banyak masyarakat yang enggan untuk didata karena takut tujuan dari pendataan ini sebagai langkah pemerintah menentukan kebijakan terkait dengan pajak. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh BPS ini guna agar masyarakat paham dan mau untuk didata serta menjelaskan ke masyarakat bahwa kekhawatiran ini tuh tidak benar. Terima kasih. Monggo silahkan Bu Nurul untuk dijawab.
1: Terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih untuk Mas Lindu yang sudah menanyakan. Jadi kami dari BPS menggandeng semua lini nih, semua lini termasuk Dijen Pajak, supaya menjelaskan bahwa ini gak ada hubungannya loh dengan pajak gitu. Jadi kan sekarang eranya digital ya, jadi kami selalu berupaya untuk mensosialisasikan kegiatan ini dan menyampaikan bahwa ini enggak ada hubungannya dengan pajak. Dan bukan hanya dari kami yang menyampaikan itu, dari berbagai instansi atau lembaga yang berkompeten di bidangnya juga akan menyampaikan bahwa BPS tidak ada hubungannya dengan pajak gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Nurul. Ada satu pertanyaan lagi dari Puji ya di Bandongan. Mau tanya, kenapa masyarakat kita tuh harus jujur ya dalam memberikan informasi? Misal kalau tidak jujur, apakah akan ada sanksi? Matur nuwun.
1: Yeah, terima kasih untuk ini Mbak atau Mas Puji ya dari Bandongan. Jadi sebetulnya ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang Statistik. Di situ juga disampaikan kalau tidak mau memberikan data ada sanksinya. Nah, kalau tidak jujur sebetulnya lebih kepada tadi Bu Zuna sudah menyampaikan ya, kalau nanti pembangunan kita kebijakannya tidak tepat sasaran dong kalau nggak jujur kan gitu. Nanti kalau panjenengan tidak tercatat, salah siapa kan gitu ya. Jadi kalau kita menyatakan misalnya kita punya usaha nih, kemudian omsetnya dikecilkan, bilang kalau omsetnya hanya 2 juta misalnya, padahal harusnya 20 juta misalnya, nolnya gelinding 1. Nah, itu akan berbeda kategori nih, apakah masuk ke kategori makro, ke kategori mikro atau menengah. Nah, kan kebijakan dari pemerintah nggak akan tepat sasaran dong, itu aja sih sebetulnya.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Nurul ya. Satu pertanyaan lagi, ini dari kolom komentar di YouTube Radio Magelang FM. Dari at YouTuber Kulon. Bagaimana kalau ada oknum yang mengaku sebagai petugas sensus, Bu? Apa yang harus dilakukan nih sama masyarakat? Silakan nih Bu Nurul.
1: Iya, ini untuk petugas sensus kami sudah bekali dengan atribut resmi ya. Yang pertama menggunakan rompi. Kemudian yang kedua menggunakan name tag. Nah, di name tag-nya ini ada barcode-nya. Bisa loh barcode-nya itu di scan. Nanti akan muncul identitas dari petugas itu. Kemudian yang enggak kalah penting, surat tugas. Nah, surat tugas ini harus ditandatangani oleh kepala BPS setempat, entah kepala BPS Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung dan sebagainya. Itu harus ada. Jadi, kalau ada petugas yang ngakunya petugas sensus, tanya dulu dong mana bukti-buktinya bahwa dia petugas resmi dari BPS begitu.
0: Oke, terima kasih Bu Nurul. Mungkin bisa ditambahkan Bu Nurul, apa yang menjadi proteksi pertama nih ketika misalnya sudah ada petugas yang udah ketok-ketok pintu nih, apa langkah pertama, langkah awal yang harus dilakukan oleh masyarakat biar lebih terukur begitu?
1: Oke, jadi kalau nanti ada petugas datang nih ketok-ketok pintu, kan langsung kelihatan ya apakah dia mengenakan rompi sensus ekonomi. Ada tulisannya di situ, sensus ekonomi yang kayak ini nih. Nah, ada tulisannya. Kemudian apakah dia mengenakan name tag? Name tag-nya itu lanyardnya memang khas warnanya putih, kemudian ada instrumennya itu ada sensus ekonominya gitu, warnanya agak oranye-oranye gitu. Kemudian ketika membuka pintu, tanya dulu surat tugasnya, benar enggak ini petugas sensus yang asli gitu. Kemudian setelah itu ketika petugas sensus itu menanyakan apapun, tolong dijawab dengan jujur apa adanya. Karena itu untuk kita sendiri, jadi jatuh ke diri kita sendiri ketika kita menyampaikan data-data kita dengan jujur apa adanya, maka pemerintah nanti akan menentukan kebijakan itu nggak salah sasaran lagi gitu. Nah, jadi tindakan preventifnya itu tadi harus dicek dulu, benar nggak dia membawa atribut semuanya itu yang sudah harus dibawa oleh seorang petugas sensus.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya nanti dalam di lapangan begitu, Bu, mungkin nih human error ya. Seperti misalnya ada petugas sensus memang asli beliau adalah petugas sensus nih. Mungkin ada salah satu atribut yang kurang begitu. Ini bagaimana, Bu? Apakah masyarakat harus melaporkan atau bagaimana, Bu?
1: Oh ya, itu boleh. Boleh masyarakat misalnya mau menolak ataupun melaporkan, itu kami akan terima gitu. BPS karena sudah dari awal sebelum melaksanakan tugas kan mereka sudah ada pelatihan. Ketika di pelatihan kita sudah sampaikan harus membawa ini. Kalau tidak dibawa, ya kalau ditolak oleh masyarakat, ya nggak apa-apa, memang harus ditolak gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Nurul. Ada satu pertanyaan ini untuk ke semua narasumber ya. Dari Theo di Dusun Jonggrangan, Kalinegoro. Mau tanya, bagaimana data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi ini jadi landasan strategis untuk pemerintah dalam menyusun arah kebijakan ekonomi dan pembangunan 10 tahun ke depan ya. Terima kasih. Monggo, mungkin Bu Zuna dulu.
2: Ya, baik. Sebenarnya tadi sudah sempat disinggung ya Mbak Salsa ya. Jadi data itu nanti green data, bisa jadi big data juga. Itu nantinya kan atributnya banyak sekali tuh. Jadi Bu Nurul dan Antiko, ada kependudukannya, ada sosialnya, kemudian usahanya memang yang paling dominan di sini. Tentunya nanti akan diolah pada saat pemerintah daerah sudah menerima dari kementerian lembaga terkait, akan diolah, kemudian kita misalnya nyampainya ke kami 2 tahun ke depan. Intinya kan nanti pasti ada updating oleh perangkat daerah terkait kan, karena kan data ini dinamis. Bisa jadi usaha yang sekarang didatani masih magrong-magrong gitu ya, bisa jadi di 2 tahun ke depan tambah besar lagi atau mungkin terpuruk. Nah, pastinya nanti data ini tetap akan diupdate oleh perangkat daerah teknis terkait. Kemudian dari update data itu, kemudian kita baru analisis untuk intervensi kebijakan. Sehingga kebijakan yang akan dirumuskan ini tidak hanya berdasar politis maupun opini, tapi benar-benar berdasarkan data gitu. Jadi tadi Bu Nurul sudah nanti kok tujuannya untuk mengarahkan pembangunan ini menjadi tepat sasaran. Jadi Bapak Ibu nanti kalau berkontribusi dan masuk datanya di situ, dan mungkin di tahun-tahun selanjutnya menjadi objek untuk intervensi kebijakan, insya Allah akan tercover seperti itu.
0: Oke, Bu Nurul monggo silakan untuk dijawab, untuk ditambahkan mungkin secara secara skala nasional begitu bagi pemerintah.
1: Iya. Jadi tadi Bu Juna sudah menyampaikan secara gamblang ya. Memang kalau data kita itu tepat, maka kebijakan pemerintah itu akan bisa sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kemudian kalau data yang kita berikan itu akan bermanfaat 10 tahun loh, lama loh ini gitu ya. Kalau kita memberikan data yang tidak tepat, kita memberikan data yang asal-asalan, terus kemudian terakhirnya hanya menyalahkan pemerintah yang tidak memberikan solusi ketika ada permasalahan di lapangan. Nah, ini sebetulnya ya tidak bijak. Jadi kita sebagai masyarakat, ya kita juga membantu pemerintah dengan memberikan data yang sebenar-benarnya gitu. Enggak usah ditutupin, karena toh datanya juga enggak akan kita sampaikan ke siapapun, enggak. Karena data yang disampaikan oleh BPS itu melalui kementerian. Jadi BPS di daerah itu diolah ke BPS pusat. Nanti dari BPS pusat diberikan ke lembaga atau kementerian yang lain yang membutuhkan. Kemudian setelah itu baru turun ke pemerintah daerah gitu. Jadi nanti pemerintah Kota Magelang bukan menerima dari BPS Kota Magelang, bukan, tapi dari ke Kemendagri gitu, atau dari kementerian lain yang memang datanya dari BPS begitu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Nurul. Beralih ke Bu Zuna. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa nantinya datanya juga akan diintegrasikan dan masuk ke dalam ekosistem kita punya satu data Kota Magelang, ya Bu Zuna ya. Nah, ini bagaimana dengan yang menjadi pertanyaan, bagaimana sistem keamanan cyber dari milik kita ini untuk dari Pemkot Magelang untuk melindungi data-data yang sudah diintegrasikan itu, Bu Zuna?
2: Jadi ini kan masih panjang ya tahapannya. Mm-hmm. Ini masih pendataan. Data sampai Pemda ini mungkin masih tahun depan atau mungkin beberapa waktu lagi. Mm-hmm. Cuman setiap data mikro yang kami kelola, pastinya kami tadi menerapkan protokol keamanan informasi dan pastinya aksesnya akan sangat tertutup. Hanya akan kami share ke pemangku kebijakan yang akan mengolah dan mengintervensi data tersebut menjadi sebuah kebijakan atau program kegiatan, sehingga insya Allah aman. Dan kami juga secara rutin memberikan literasi, edukasi maupun koridor regulasi ke perangkat daerah bagaimana agar menjaga data pribadi ini sehingga tidak melanggar UU PDP ya, perlindungan data pribadi, karena kan sekarang zamannya hacker pinter-pinter ya, digitalnya sudah luar biasa, sehingga perlindungan data pribadi ini bagi kami harga mati Mbak Salsa. Sehingga apa yang kami lakukan salah satunya adalah mitigasi melalui edukasi di perangkat daerah pengelola aset keamanan informasi.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Zona. Ini ada pertanyaan kembali ya, dari Pak Bambang ya, di daerah Keramat Utara nih. Mbak Sal, saya dan ibu-ibu narasumber, usaha saya ini bengkel las rumahan yang belum punya izin resmi seperti NIB. Jujur saya agak takut kalau didata nanti malah menjadi masalah hukum atau ketahuan kalau usahanya ini belum berizin. Itu bagaimana ya solusinya? Monggo silahkan Bu Nurul dulu untuk menjawab.
1: Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi data yang dikumpulkan oleh BPS itu tidak harus yang mempunyai NIB atau yang mempunyai badan hukum, enggak. Bahkan influencer ataupun tadi ya konten kreator yang masih anak-anak, yang selama itu menghasilkan omset, ada omsetnya dan menanggung risiko, itu juga kami data gitu. Jadi gak apa-apa, jangan takut. Kan tadi BPS sudah menyampaikan kalau yang disampaikan adalah data agregat. Jadi data Bapak gak akan muncul namanya Pak Bambang bengkel yang belum punya NIB, gak akan muncul seperti itu. Jadi tenang aja Pak Bambang, begitu juga untuk pelaku usaha yang lainnya ya.
0: Kalau untuk ini mungkin menanggapi dari yang Pak Bambang ini ya Bu Nurul, untuk langkahnya kemudian apakah dari petugas atau dari BPS sendiri akan mengarahkan untuk pembuatan NIB dan lain sebagainya, Bu Nurul?
1: Enggak, jadi kalau BPS hanya memotret ya, memotret apa adanya yang punya NIB atau tidak. Jadi baik punya NIB atau tidak itu bukan kewajiban kami untuk ayo buat NIB, enggak. Itu ada instansi lain yang memang ranahnya di sana, bukan ranah BPS untuk menyarankan membuat NIB, enggak gitu.
0: Oke, kalau Bu Zuna sendiri, apakah nantinya jika kalau sudah terdata kemudian juga sudah masuk datanya ke pemerintah Kota Magelang, apakah ini nantinya usaha-usaha yang belum ber-NIB ini akan diolah kemudian diarahkan untuk membuat NIB kah atau bagaimana Bu Zuna?
2: Ini salah satu manfaat datanya tadi. Kalau misalnya tadi benar Bu Nurul, BPS itu hanya motret aja, data apa adanya aja, kondisi di tahun ini. Nah, kemudian pada saat nanti sudah sampai ke pemerintah daerah, itu tentunya baru kita tahu, oh ternyata nih 10, misalnya 10% pelaku usaha nih masih informal, belum berbadan hukum. Apa yang harus dilakukan pemerintah Kota Magelang misalnya, mempermudah perizinan dan sebagainya. Itu contoh-contoh kebijakannya. Kemudian dari hasil updating nanti, siapa saja yang belum, mungkin kita fasilitasi dan sebagainya. Ini contohnya ya Mbak. Jadi bagaimana contoh dari data yang mentah ini kemudian nanti kami manfaatkan untuk intervensi kebijakan. Sehingga Pak Bambang dan teman-teman jangan ragu,
0: jangan
2: apa-apa,
0: takut,
2: tetap di data saja, tidak kemudian belum ada NIB mau besok harus NIB, tidak gitu. Monggo tetap berusaha, monggo tetap berkreasi dengan aktivitas ekonominya, tetap menghasilkan untuk keluarga, tapi juga berkontribusi ke pembangunan dengan cara bersedia untuk didata dan memberikan jawaban yang jujur.
0: Itu yang paling di highlight ya. Bersedia untuk didata dan berikan jawaban yang jujur. Menarik sekali. Kita akan jeda terlebih dahulu ya, tetap bersama di Dialog Interaktif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu berkah dalam. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang. Saya sudah didata petugas sensus ekonomi tahun 2026. Ayo warga Kota Magelang, panjenengan semua juga harus mensukseskan sensus ini. Jangan takut didata. Terima petugas dengan baik dan berikan jawaban jujur demi kemajuan Kota Magelang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Pendengar, masih bersama ya di Dialog Interaktif. Terima kasih yang masih stay tune dan juga masih membersamai dalam program Dialog Interaktif ini. Tentunya Salsa masih bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, Ibu Nurul selaku Kepala BPS Kota Magelang dan juga Ibu Zuna yang merupakan Kepala Bidang Statistik dan Persandian di Diskominstag Kota Magelang. Baik, kita lanjutkan untuk hari ini ya, di pagi jelang siang ini. Bu Nurul, mungkin yang bisa menjadi catatan buat masyarakat ya, utamanya di masyarakat Kota Magelang ini, mungkin apa hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang misalnya mereka masyarakat yang belum didata, apa yang perlu dipersiapkan agar lebih cepat dan efisien oleh dan memudahkan petugas sensus ya, apa saja Bu Nurul?
1: Oke ya, sebetulnya masyarakat nggak perlu menyiapin apa-apa sih, cuman mungkin ada yang belum paham sains ekonomi itu seperti apa sih. Jadi kami berupaya untuk selalu mensosialisasikan, baik itu melalui, kan sekarang zamannya medsos ya, melalui media sosial, apapun yang bisa kita lakukan itu kami lakukan. Kemudian juga perlu kami ingatkan bahwa petugas sensus akan datang ke rumah panjenengan. Jadi ditunggu saja. Kemudian sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa pastikan petugas sensus kami mengenakan rompi, kemudian membawa name tag dan surat tugas. Jangan lupa, itu selalu pastikan apakah benar bahwa ini petugas sensus yang kami tugaskan untuk ke lapangan. Kemudian yang akan ditanyakan nanti, yang mungkin masyarakat perlu tahu, ada NIK, ada nomor KK. Jadi siapkan saja KK. Enggak perlu nanti KK-nya diserahkan ke petugas sensus ya. Jangan, enggak perlu. Jadi petugas sensusnya cukup mencatat aja menggunakan HP. Karena mereka mendatanya menggunakan HP gitu. Okay. Ya, kemudian sekali lagi data yang disampaikan, data akurat itu akan sangat menentukan kebijakan pembangunan. Jadi tolong, mari kita sama-sama mensukseskan sains ekonomi 2026 ini dengan memberikan data yang akurat, yang apa adanya, sesuai dengan kondisi panjenengan semua.
0: Oke, baik. Ini ada pertanyaan ya dari Bu Susi di Magersari. Ini untuk Pemkot nih. Nah, pertanyaannya untuk Ibu dari Diskominsta, sejauh mana nih pemerintah Kota Magelang memberikan pembekalan atau pemberitahuan kepada jajaran di tingkat bawah seperti camat, lurah, sampai RT dan RW. Soalnya jangan sampai ketika misalnya petugas sensus masuk ke wilayah kami, justru malah pengurus RT RW-nya malah belum tahu atau belum dapat info resmi. Monggo silahkan dijawab ya, Bu Zuna.
2: Ya, jadi tadi sudah disampaikan, sudah ada edaran dari Bapak Wali Kota Pak Damar terkait imbauan untuk pensuksesan sensus ekonomi. Itu ditujukan untuk kelurahan dan juga kepala OPD. Nah, tentunya nanti di situ poin-poin substansi imbauannya adalah untuk meneruskan sampai ke perangkat terbawah RT RW. Dan petugas ini sebelum ke lapangan juga sudah sowan ya Bu. Jadi memang diimbau oleh kepala BPS, petugasnya ini bersama dengan PML, PML itu pengawasnya. Jadi satu PML nanti dia membawai beberapa surveyor begitu. Sowan dulu ke Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, sehingga beliau-beliau perso dulu, pastinya sudah perso, kemudian baru ke rumah-ke-rumah. Tentunya ini petugas ini tidak berani dong langsung ke rumah-ke-rumah, walaupun sudah ada surat tugas ya dari BPS. Tentunya sudah ada apa etika seperti itu yang sudah dijalankan. Jadi jangan khawatir, kami juga sudah mengimbau dan kami juga ulang-ulang selama masa pendataan ini agar tetap notice dari Bapak Ibu dari perangkat sampai RT RW untuk mendampingi petugas ini. Jadi memastikan di wilayahnya terdata seperti itu.
0: Oke, apakah juga ada informasi nih Bu Zuna, misalnya selama apa ini sensus ini berlangsung begitu, ada masyarakat yang mungkin kurang kooperatif kah Bu Zuna?
2: Kalau yang masuk ke kami mungkin tidak ada ya, mungkin kalau boleh alhamdulillah belum. Tapi monggo silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti dari BPS, mungkin ada hotline atau nomor yang bisa dihubungi atau mungkin bisa menghubungi kami juga, akan kami teruskan ke teman-teman BPS. Misalnya ada yang kepo nih atau masih khawatir-khawatir perlu ditenangkan gitu ya, monggo silakan bisa menghubungi dari BPS Kota Magelang atau ke Bidang Statistik Persandian. Nanti kalau di kami ada nomor kontak layanan tanya bank data, silakan bisa WA ke situ, nanti akan kami teruskan ke teman-teman BPS atau menjawab, atau mungkin dari BPS kagungan Ibu nanti hotline atau nomor, atau mungkin bisa main
0: main ke BPS kota, ya.
2: Iya.
0: Atau sejauh ini mungkin ada yang di Magelang sendiri, di kota Magelang sendiri ada yang misalnya ada pengaduan yang kurang kooperatif atau bagaimana, Bu Nurul, mungkin saja?
1: Alhamdulillah sampai saat ini untuk kota Magelang kondusif. Jadi beda dengan kabupaten kota yang lain yang mungkin udah ramai ya, yeah, di medsos seperti itu. Alhamdulillah untuk kota Magelang, okay, kemarin kami ada pertemuan dengan petugas seluruhnya. Jadi kami bagi tiga wilayah, ada Magelang Selatan, Magelang Tengah, dan Magelang Utara. Semua kami tanya ke petugas. Alhamdulillah sampai saat ini, ya mudah-mudahan next tidak ada lah gitu, tidak ada yang negatif-negatif itu gitu, alhamdulillahnya. Cuman memang ada wilayah yang tidak mudah untuk dimasukin, seperti Akmil, kemudian Armet 3, itu nanti kami akan datang sendiri ke sana karena itu juga berbatasan dengan Kabupaten Magelang, ya kan?
0: Okay.
1: Jadi nanti kami akan bersurat resmi, kemudian kami akan langsung ketemu dengan komandannya, kemudian Gubernur Akmil, dan kami akan minta izin untuk petugas kami masuk ke dalam gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Nurul, luar biasa ya. Jadi ini kita harus sebagai masyarakat harus ikut serta untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 ini ya. Baik, soalnya tidak terasa ya, ini satu jam lamanya di perbincangan diskusi kita di hari ini ya, sensus ekonomi 2026 ini. Dan Bu Zuna serta Bu Nurul, silakan untuk memberikan pesan ya, pesan singkat nih kepada seluruh masyarakat Kota Magelang khususnya untuk ikut serta dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Monggo Bu Nurul dulu.
1: Oke. Terima kasih Mbak Salsa. Ayo semua masyarakat Kota Magelang, kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Karena sensus ekonomi 2026 ini bukan hanya milik BPS loh, ini milik kita, milik semuanya. Jadi kalau datanya nanti akurat, maka ekonominya kita akan menjadi kuat gitu ya. Semoga dengan sensus ekonomi ini bisa menggambarkan kondisi Kota Magelang saat ini, dan mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan kebijakan yang mengena kepada semua masyarakat di Kota Magelang. Terima kasih.
0: Bu Zuna, monggo silakan.
2: Jadi kami tekankan lagi, Bapak Ibu, teman-teman warga Kota Magelang, ayo sukseskan sensus ekonomi. Jangan takut didata. Kalau khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau masih khawatir terus, monggo silakan main ke BPS atau ke Diskominsta, nanti mungkin ada teman-teman yang bisa mendampingi dan menjelaskan lebih baik. Intinya adalah kontribusi, partisipasi dari panjenengan semua ini sangat bermanfaat nanti untuk pembangunan Kota Magelang dan untuk Bapak Ibu juga secara pribadi. Karena nantinya intervensi kebijakan akan menjadi lebih tepat sasaran sehingga dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup maupun kualitas perekonomian dari Bapak Ibu semuanya.
0: Oke, baik. Terima kasih luar biasa ya Bu Zuna dan juga Bu Nurul untuk waktunya ini. Semoga menjadi pencerahan ya, memberikan kita wawasan agar kita juga ikut serta dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Dan selamat mendengar perbincangan pagi ini ya, hingga jelang siang ini mengajarkan kita bahwa sensus ekonomi 2026 itu bukan sekadar kegiatan pendataan saja, tapi data yang dikumpulkan hari ini akan nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Karena itu, apabila nantinya petugas sensus ekonomi 2026 datang ke rumah Anda atau ke tempat usaha Anda, pastikan petugas ini menggunakan identitas yang resmi dan berikan jawaban Anda secara jujur sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tentunya partisipasi kita akan menentukan kualitas data yang akan menjadi dasar untuk pembangunan Kota Magelang dan juga pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih kepada narasumber dari BPS Kota Magelang, Ibu Nurul, dan juga dari Diskominsta Kota Magelang, Ibu Zuna, atas berbagai informasi di hari ini yang telah dibagikan. Dan Salsa pamit undur diri bersama dengan segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat siang ya. Selamat mendengar, Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi

0: rt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik Sobat Ninger, selamat pagi. Kita kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Setelah tadi kita jeda terlebih dahulu, kita membahas tentang sensus ekonomi 2026 yang tentunya ini menjadi perhelatan yang harus kita ikut serta untuk mensukseskan bersama demi pembangunan Indonesia dan juga terkhusus demi pembangunan Kota Magelang tercinta ya. Jadi jangan takut untuk didata, tadi juga sudah di sounding, sudah diperingatkan ya bahwa jangan takut didata dan tetap memberikan data-data ataupun memberikan kesaksian. Aduh, kok kesaksian ya, bukan kesaksian ya. Data-data tentunya memberikan informasi yang jujur apa adanya, disesuaikan dengan kondisi yang ada agar semuanya bisa terukur begitu ya. Oke, baik Sobat Ninger, Salsa mau menyapa yang sudah gabung di 0882 135 135 ya. Ada Bunda Eti. Assalamualaikum Mbak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eti, tadi lagunya dari Yana Julio. Sebelum kita dialog interaktif udah Salsa hadirkan ya. Udah didengerin belum Bunda Eti? Atau mau request lagi nih ya. Salamnya buat Bu Sadowo, buat Bu Nani, terus juga buat Mama Vega, Bu Endang, Bu Riono, Bu Murni, Bu Pramono, semuanya aja ya. Ada Bu Widya Sunaryo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi jelang siang Mbak. Salam aja buat Pak Untung, Bu Murni, Mbak Nadine, Mama Eni, Mbak Indra, Mbak Asna, terus juga buat Mama Pipin, semuanya ya. Dan tadi lagunya dari Miriam Belina udah Salsa hadirkan juga. Terima kasih udah gabung ya di pagi hari ini. Ada Bu Sadowo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Salsa. Selamat siang juga. Salamnya buat Bunda Eti, Bu Riono, buat Bu Nani, juga buat Bu Endang, Bu Erna, Mama Vega, Bu Murni, terus juga buat Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Suprianto, terus juga buat Eyang Dipo, Pak Rohyanto, dan semuanya aja ya. Sukses selalu. Baik, terima kasih ya buat Bu Sadowo. Sehat selalu juga. Nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan. Dan ada Tenda Birunya dari Desi Ratnasari dulu menemani kita ya di menit ke-11 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga sampai nanti jam 12 siang menemani Anda.

0: Lembang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pokok Masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat pendengar, Salsa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik untuk komoditas bawang merah, per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp40.000, sedangkan Kebon Polo Rp44.000. Bawang putih, bawang sinco per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp35.000, sedangkan Kebon Polo Rp36.000. Bawang kating per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo Rp38.000, sedangkan Gotong Royong Rp36.000. Untuk komoditas ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp40.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp41.000, sedangkan Kebon Polo Rp42.000. Ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000. Ikan tongkol per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo Rp35.000, sedangkan Gotong Royong Rp33.000. Mie instan merek Indomie ayam bawang perbungkusnya di ketiga pasar Rp3.000. Kacang tanah per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo Rp25.000, sedangkan Gotong Royong Rp26.000. Kacang hijau per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp23.000, sedangkan Kebon Polo Rp25.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di ketiga pasar Rp23.000. Pisang ambon per kilogramnya di ketiga pasar Rp14.000. Udang basah per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp58.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp60.000. Tahu putih per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo Rp12.000, sedangkan Gotong Royong Rp11.500. Tahu putih per kilogramnya di tomat per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp10.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp8.000. Ketimun per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp7.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp8.000. Kangkung per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp5.000, sedangkan Kebon Polo Rp6.000. Kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kacang panjang di ketiga pasar per kilogramnya Rp7.000, kentang per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp15.000, sedangkan Kebon Polo Rp16.000. Dan untuk jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Sahabat, demikian untuk informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Halo warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Selamat mendengar, masih di Inspirasi keluarga. Inspirasi kita semua. Baik, selamat mendengar. Ini satu informasi lagi ya, bahwa acara pendataan masif dari BPS ini berlangsung, sensus ekonomi 2026 serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Mei kemarin sampai dengan 31 Agustus 2026 ya, di mana nantinya petugas mendatangi rumah dan tempat usaha secara langsung. Dan untuk jadwal kegiatan strategis BPS ini dikelola melalui advance release calendar, dan ini dikumpulkan data berdasar terkait dengan usaha dan keadaan sosial ekonomi. Dan nantinya juga Anda bisa cek secara resmi ya, karena BPS merilis berita resmi statistik untuk indikator strategis seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Baik, Sobat Teringer, kita sukseskan bersama untuk pendataan sensus ekonomi 2026 ini, dan berikan informasi yang sejujurnya tentu untuk sahabat pendengar semua. Oke, baik, Sobat Teringer, nanti jam 11 lebihnya 43.44 menit akan ada azan zuhur terlebih dahulu, dan Salsa masih menemani sampai nanti jam 12 siang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, so pendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini waktunya Salsa pamit undur diri, dan nanti di jam 12 siang akan ada sajian musik spesial nanti bersama dengan rekan Mita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik. Panjang jalan kenangan. Datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, hai selamat siang sahabat pendengar. Senang banget rasanya siang hari ini kembali lagi saya Mita bisa hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia kenangan yang tentu saja tak terlupakan begitu saja dan tak lekang oleh waktu. Sampai nanti jam 1 siang di SMS sajian musik spesial Tembang Kenangan. Nah, untuk membuka suakita siang hari ini kita bakal ketemu dengan pentolan Gang Pegangsaan. Siapa lagi sih kalau bukan Kenan Nasution lewat lagunya yang bertajuk Tak Semudah Kata-Kata. Lagu ini dirilis pada tahun 1979 melalui album berjudul sama. Lagu legend ini memiliki penggalan lirik tidak semudah kata-kata. Ya, ini dia Kenan Nasution dengan Tak Semudah Kata-Kata.
3: Tak

sajian musik spesial lagu kenangan. Masih bersama Mita sampai nanti jam 1 siang, tentu dari Jalan Pahlawan 74 Radio Magelang FM. Oke, lagu selanjutnya kita akan jumpai Endang Estaurina dengan Cinta Jangan Dibeli. Lagu ini dirilis pada tahun 1987. Lagunya juga enak banget ya buat didengerin siang hari ini. Tapi emang benar ya, emang cinta bisa dibeli? Enggak lah ya. Oke, langsung aja kita dengerin suara merdu Endang Estaurina dengan Cinta Jangan Dibeli.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu

0: cerdas digital, kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan,
0: sajian musik spesial.
2: Selamat siang yang lagi rehat siang sembari makan siang, apalagi yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Aduh, sepertinya enak banget kalau dengerin lagu-lagu kenangan ya, pop Indonesia yang takkan lekang oleh waktu. Siang hari ini masih Mita hadirkan di sajian musik spesial lagu kenangan. Oke deh, sekarang kita akan jumpai Albi Mesah dengan Kau dan Aku Satu. Lagu ini menceritakan tentang komitmen sepasang kekasih untuk saling menjaga cinta dan kesetiaan. Liriknya menyampaikan pesan romantis bahwa meskipun banyak perbedaan ataupun rintangan yang menghadang, mereka tetap bertekad untuk menyatukan hati, saling melengkapi, dan melewati suka duka kehidupan bersama. Lagu ini dirilis pada tahun 1985. So, kayaknya inget banget ya. Ingat apa lagu ini? Mungkin Anda waktu itu masih SD atau barangkali SMP ya. Ku terima suratmu kasihku. Kalau Mita sih ingetnya lagu ini ngehits banget saat Mita masih SD.

yang bakal kita dengerin bersama-sama kali ini ada lagu di awal tahun 1980-an. Lagu ini dihitskan oleh Rita Butar-Butar. Ya, Seandainya Aku Punya Sayap. Lagu ini diciptakan oleh musisi legendaris Rinto Harahap. Asal tahu juga, lagu ini menceritakan tentang kerinduan yang mendalam kepada seseorang yang dicintai. Sang penyanyi berandai-andai memiliki sayap agar bisa terbang bebas menembus batas, melintasi samudra, dan pergi kemana saja untuk menemui orang yang dirindukannya tersebut. Oke, ini dia Seandainya Aku Punya Sayap dari Rita Butar-Butar.

0: Halo warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Sajian musik spesial lagu kenangan masih bersama Pita siang ini sampai jam 1 dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Lagu yang bakal kita simak kembali ada lagu yang cukup banget disuka. Ya, ada Jangan Salah Menilai yang diciptakan oleh Hari Parintang. Lagu ini menceritakan tentang perasaan seseorang yang sering dicurigai dan diragukan cintanya oleh pasangannya karena ia memiliki sikap yang pendiam. Ya, ini dia Hari Parintang dengan Jangan Salah Menilai.

Kerjaan seberat apapun kalau kita lakukan dengan senang hati pasti akan terasa lebih ringan ya sahabat pendengar. Apalagi sembari dengerin Radio Magelang FM nih, siang ini masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia kenangan di SMS sajian musik spesial. Oke deh, bersama Mita siang hari ini kita akan kembali dengerin lagu yang cukup legend juga dari seorang Ratih Purwasih, Kau Tercipta Bukan Untukku. Lagu ini dipopulerkan oleh Ratih Purwasih di tahun 1986 dan diciptakan oleh musisi dan pencipta lagu kenamaan era 80-an, Albi Mesah nih ternyata. Ya, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang harus berlapang dada dan merelakan kekasih hatinya bersama orang lain. Meski sangat mencintai pasangannya, ia menyadari bahwa takdir telah menentukan bahwa mereka tidak bisa bersatu dan berharap sang kekasih bisa hidup bahagia dengan pilihannya yang baru. Langsung saja, ini dia Ratih Purwasih dengan Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Permisi mbak.
4: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya pak?
3: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
3: Iya, bisa kan mbak?
4: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia. Sajian musik spesial.
4: Panjang jalan kenangan.
3: Sajian musik spesial.
5: Sampai jam 1 nanti masih terus bersama Mita di sajian musik spesial lagu kenangan. Baiklah kalau begitu langsung aja kita sekarang ketemu bareng 6 artis JK Record. Lagunya yang tentu saja legend banget, Kekasih. Lagu pop lawas bertema romantis yang menceritakan tentang perasaan kagum, tumbuhnya cinta dan pengakuan jujur seseorang kepada kekasihnya. Lagu ini diciptakan oleh musisi legendaris Pance Pondak dan dirilis pada tahun 1989 sebagai bagian dari album studio berjudul sama. Lagu yang populer di bawah label JK Records ini dinyanyikan secara keroyokan oleh 6 penyanyi wanita populer pada masanya, yakni Prilly Priscilia, Ani Ibon, Mega Selvia, Nindi Ellis, Hana Pertiwi, dan Gladys Suwandi. Ya, ini dia Kekasih dari 6 artis JK Records.

kasih yang masih nyatu bersama Radio Magelang FM. Saya Mita masih terus ya membersamai Anda di SMS sajian musik spesial lagu kenangan. Oke, lagu selanjutnya kita akan ketemu dengan musisi legend juga, ada Ebit G.A.D. Lagunya kali ini Cinta Sebening Embun yang dirilis pada tahun 1995. Lagu ini merupakan karya yang bergeser dari tema bencana ke arah refleksi personal dan perasaan batin. Ini dia Ebit G.A.D. dengan Cinta Sebening Embun.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Pop kenangan, semoga bisa menambah kebahagiaan di tengah ruang dengar Anda. Bersama saya Mita, tentu saja di SMS Sajian Musik Spesial Lagu Kenangan. Baiklah, kita akan menuju lagu ke-9. Kali ini kita akan ketemu dengan si Mutiara dari Selatan. Siapa lagi sih kalau bukan Andi Meriam Matalata. Lagu yang bakal ia bawakan kali ini ada Bimbang. Lagu Bimbang diciptakan oleh Albert Warnerin bersama Indra Rifai. Lagu ini merupakan lagu utama sekaligus judul dari album ke-9 yang dirilis Andi Meriam Matalata pada tahun 1980. Ini dia Andi Meriam Matalata dengan Bimbang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50.
2: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk.
0: Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Kepolisian menaikkan status kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor. Oman menolak usulan penerapan biaya tol pada kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Namun, masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
1: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu truk-truk ataukah semuanya? Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
3: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latun Reng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital. Bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha. Apalagi jika melihat kondisi saat ini antrian kendaraan untuk mendapatkan solar masih sering terjadi. Latun Reng menambahkan kehadiran B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
4: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnis bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain itu namanya kemandirian. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
3: Latun Reng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
0: Pertamina memastikan terus mengawasi kondisi distribusi BBM di lapangan, menyikapi antrian panjang truk yang kembali memadati sejumlah SPBU untuk mendapatkan pasokan BBM jenis solar. Lukmanul Hakim menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran.
6: Pemandangan antrian truk yang mengular kini mewarnai sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Puluhan armada besar ini mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 menjadi salah satu titik antrian padat dengan panjang yang dapat mencapai hingga 1 kilometer. Salah seorang sopir, Anang, mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
7: Kawan, tapi banyak juga anunya. Di muka jam 1 tuh menembaknya jam 6.
8: Tapi pun mantri sini pasti dapat harus jelah.
7: Alhamdulillah dapat Bang. Kenyaman di sini buannya sampai ke belakang-belakang sana dapat juga. Karena selandarnya kan 80 di isinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena terjauh sedikit kan.
8: 80 liter lah.
7: Tapi nyaman Bang. Lebar sudah jangan ganti antigel gini nah.
6: Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis Dex Lite, harganya menembus Rp24.000 per liter. Dan Pertamina Dex mencapai Rp25.900 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang signifikan ini memicu banyak kendaraan beralih ke jalur solar subsidi.
5: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
6: Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak mengganggu arus kendaraan, terutama pada jam padat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Bogor menaikkan status kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan terduga sebanyak 4 tersangka. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
9: Kasus dugaan jual beli jabatan di internal pemerintahan Kabupaten Bogor kini memasuki tahap baru dari penyelidikan ke penyidikan untuk dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri setempat. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 30 orang yang menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana tersebut dan memastikan dari hasil gelar perkara ke penyidikan untuk dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri setempat. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 30 orang yang menjadi saksi dalam

0: tahapannya menjadi penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan. Sejalan dengan hal itu, kami pun juga telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke teman-teman kejaksaan.
1: Inspektorat Kabupaten Bogor sebelumnya telah merampungkan audit dan menemukan bukti kuat berupa transfer uang dan catatan rekening koran yang melibatkan 4 oknum ASN. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum secara transparan serta menyerahkan sepenuhnya pendalaman kasus ke aparat kepolisian.
2: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk. Apabila ditemukan tindak pidana, kami minta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain.
1: Kasus tersebut bermula dari laporan dan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap 24 ASN di lingkup pemerintah daerah setempat. Dari pemeriksaan itu ditemukan dugaan transaksi jual-beli jabatan yang melibatkan 4 orang yang kini masih dalam tahap penyidikan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah tenun ikat bungal CP di Alak Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dibangun pemerintah hingga saat ini belum difungsikan, di mana para penenun berharap adanya perhatian pemerintah Kota Kupang. Wiwin Ngari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Motif bunga CP telah ditetapkan sebagai ikon Kota Kupang sejak tahun 2021 setelah berhasil dikembangkan oleh kelompok tenun Las Baun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, rumah tenun yang dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung pengembangan tenun motif bunga CP hingga kini belum dimanfaatkan. Koordinator kelompok tenun Las Baun, Amanda Sunline, mengatakan kelompoknya menjadi satu-satunya yang berhasil menuangkan motif bunga CP ke dalam kain tenun setelah pemerintah menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di Kota Kupang.
5: Harapan kami kepada pemerintah bahwa kalau bisa itu rumah itu tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada kelompok tenun yang ada di RT15 itu kami bisa memanfaatkan fasilitasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di dalam RT15 ini ada 3 kelompok. 3 kelompok itu tuh yang satu kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada 3 kelompok berarti ada 30 anggota tenun.
4: Sementara itu, anggota kelompok tenun Mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
6: Potong rindu untuk pakai itu rumah karena memang itu rumah bilang rumah tenun dan kasih oleh tak punya. Tapi susun ada jalan, son ada orang yang menggerakkan kotong lai, jadi kotong sudiam. Paling kotong kerja aku jual sendiri. Kalau dulu kotong dengan Pak Jeffrey, kotong kerja sama dengan wali kota, jadi kotong dapat juga kotong puas. Tapi sekarang kotong kerja sendiri.
4: Para penenun berharap pemerintah Kota Kupang segera menyelesaikan pembangunan rumah tenun beserta akses jalannya agar dapat difungsikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tenun motif bunga CP yang telah menjadi ikon Kota Kupang sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Kalimantan Selatan. Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin berjalan lancar, di mana kloter 18 yang membawa 359 jemaah haji tiba di Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport melalui Bandara Internasional

0: Channel Syamsuddin Nur Banjarbaru. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya. Rizky.
1: Ya, fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Selasa 30 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 18 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport Madinah. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8418 mendarat sekitar pukul 4:15 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 18 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 359 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Bumbu. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Kita mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, tanggal 18, itu diperiksa dan di screening terkait dengan kesehatannya, dan alhamdulillah semua sehat, dan dapat diperbolehkan untuk pulang ke daerah masing-masing. Dan kloter 18 ini tidak ada yang meninggal. Jadi kemarin berangkat 329 dan pulang 359. Dan jumlah total petugas dan jemaah yang sudah pulang ke Debarkasi Banjarmasin dari kloter 1 sampai kloter 18 itu berjumlah 6.443 petugas dan jemaah.
1: Ya, pihak PPM menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu diberi istirahat di asrama haji, dan mereka juga disuguhkan makanan khas daerah berupa soto Banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke wilayah Nusa Tenggara Barat, kedatangan jemaah haji kloter 15 menandai berakhirnya seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat. Melalui embarkasi dan debarkasi Lombok, Ahmad Holil Bisri menyampaikan informasi selengkapnya. Ahmad Holil.
3: Baik, terima kasih kepada penyelidik studio Pro3 RRI Mataram. Kloter 15 merupakan kloter gabungan yang terdiri atas sekitar 365 jemaah asal Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB, Lalu Muhammad Amin, mengatakan dengan tibanya kloter terakhir ini sebanyak 5.864 jemaah haji asal NTB yang diberangkatkan melalui embarkasi Lombok telah kembali ke tanah air. Berikut pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB.
4: Kedatangan jemaah yang dari kota 15 ini, maka dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang jumlahnya 5.864 ya, yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar kota.
3: Seluruh jemaah yang telah tiba di tanah air selanjutnya diserah terimakan kepada pemerintah daerah masing-masing sebelum kembali berkumpul bersama keluarga. Pada saat operasional haji embarkasi Lombok ditutup, Kementerian Haji dan Umroh NTB juga mencatat masih terdapat 4 jemaah asal NTB yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB, Lalu Muhammad Amin, menjelaskan bahwa pemerintah memastikan kondisi mereka terus dipantau dan akan dipulangkan setelah dinyatakan layak terbang. Sementara itu, selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, sebanyak 12 jemaah haji asal NTB meninggal dunia, 11 orang wafat di tanah suci, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di tanah air setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan berlangsung lancar, aman, dan terkendali. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci dapat menjadi haji yang mabrur serta membawa keberkahan bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Dari Debarkasi Lombok, Khalil Bisri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari manca negara, Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lila Karsai mengatakan, pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama melalui pertemuan tradisi batik Indonesia dan sulaman rakyat Hungaria. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Exhibition also explores the rich symbolism embedded in textile art.
7: Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lila Karsai mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama Indonesia dan Hungaria. Pameran tersebut mempertemukan batik Indonesia dengan tradisi sulaman rakyat Hungaria yang sama-sama diakui UNESCO. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua Jakarta kemarin. Lila mengatakan pameran tersebut menunjukkan bahwa tradisi bukanlah peninggalan masa lalu yang statis.
6: Exhibition also explores the rich symbolism and
8: pameran ini juga mengeksplorasi simbolisme kaya yang tertanam dalam seni tekstil. Di kedua budaya, kita menemukan motif yang melambangkan kesuburan, perlindungan, kemakmuran, dan juga nilai-nilai kemasyarakatan.
7: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pameran tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-499 Jakarta, sekaligus 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Hungaria. Menurutnya, pameran itu mencerminkan semangat persahabatan, kreativitas, dan kolaborasi antara kedua negara.
9: This exhibition will be further.
10: Saya berharap pameran ini akan semakin memperkuat kemitraan antara Jakarta dan Budapest, serta antara Indonesia dan Hungaria, dalam pendidikan, ekonomi kreatif, inovasi perkotaan, dan pembangunan berkelanjutan.
7: Adapun pameran Threads of Wax berlangsung di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua Jakarta pada 30 Juni hingga 21 Juli 2026. Pameran tersebut menghadirkan karya batik yang terinspirasi dari motif sulaman rakyat Hungaria sebagai bagian dari diplomasi budaya antara Indonesia dan Hungaria. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, pemerintah Oman menolak usulan penerapan biaya tol pada kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Pemerintah Oman mempertimbangkan adanya pemberlakuan tarif khusus untuk menjamin keselamatan kapal selama pelayaran di Selat Hormuz. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi kejuaraan nasional atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 yang turut menghadirkan 4 negara tetangga. Nurdiansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Bagi kita semua, salam olahraga. Jaya.
12: Kejuaraan nasional atau Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 telah bergulir sejak Sabtu kemarin hingga hari Kamis mendatang. Ajang tersebut diikuti sekitar 1000 atlet dari berbagai daerah di Indonesia serta atlet muda dari 4 negara tetangga yakni Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kehadiran negara-negara tetangga menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas kompetisi atlet Indonesia. Ini sekaligus memperluas pengalaman atlet bertanding di level internasional.
11: Hari ini menjadi momentum yang sangat kita banggakan. Kejuaraan kali ini diikuti oleh 958 atlet, didampingi lebih dari 300 official dan tenaga pendukung yang datang dari 38 provinsi seluruh Indonesia, serta diikuti oleh para atlet-atlet dari 4 negara sahabat. Ini menunjukkan bahwa atletik Indonesia semakin berkembang dan semakin mendapat perhatian, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di kawasan. Pada seluruh atlet muda yang hadir, saya ingin menyampaikan kejuaraan ini bukan ajang merebutkan medali, tapi lebih dari tempat lah lahirnya generasi baru atletik Indonesia, dan dari lintas ini akan cari calon-calon yang telah akan mengibarkan merah putih di kancah internasional.
12: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir yang turut hadir dalam peresmian kejuaraan nasional menyampaikan apresiasinya kepada PB PASI, khususnya langkah dalam menghadirkan atlet-atlet Asia Tenggara ke dalam kejuaraan Indonesia U18 Open Championship 2026.
13: Apalagi yang unik, saya apresiasi PASI berani benchmarking, karena saya rasa tidak banyak kejurnas itu berani juga mengundang atlet-atlet dari Asia Tenggara. Artinya ini real, bagaimana atlet kita bisa mengaca seperti apa capability, kemampuan kita bersaing dengan para atlet Asia Tenggara yang kemudian hari juga menjadi pesaing kita di SEA Games, bahkan bukan nggak mungkin di Asian Games, bahkan Olimpiade. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih.
12: PB PASI berkomitmen memperluas partisipasi internasional pada penyelenggaraan berikutnya agar atlet-atlet muda Indonesia semakin terbiasa menghadapi persaingan yang lebih kompetitif. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
14: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Sementara itu, Ketua BPS Kabupaten Wonosobo, Aloisius Abrianta, mengungkapkan tantangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, kualitas sanitasi, akses layanan kesehatan, hingga ketergantungan terhadap sektor pertanian. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara multidimensi. Terkait hal ini, Pemkab Wonosobo menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga mencapai 1 digit. Meski tidak mudah, namun target tersebut diyakini dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi, penggunaan data yang akurat, serta pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Dedi Andika. Dan pendengar, dari Wonosobo kita beranjak ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sudah ada reporter Nur Mariska yang akan berbagi berita. Tanah Laut resmi jadi sentra jagung Kalsel, perkuat ketahanan pangan nasional. Silakan informasi lengkapnya, Nur Mariska.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut resmi dicanangkan sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Pencanangan yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program swasembada pangan nasional di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 29 Juni 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan penetapan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 29 Juni 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Haji

program swasembada pangan nasional. Muhyiddin menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mempercepat pengembangan kawasan jagung melalui optimalisasi lahan perkebunan, lahan tidur, serta pola tumpang sari. Sebagai bentuk dukungan kepada para petani, pemerintah bersama Polda Kalsel juga menyiapkan 4 buah unit alat pengering jagung atau dryer dan 5 unit traktor untuk kelompok tani di Kabupaten.

Sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat, jam 9 pagi dan jam 2 sore, waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi.

0: Dengarkan baik. Salam jumpa pendengar, kembali Anda simak program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID, bersama saya Aryam Rizal dari EPPL Radio Suara Kampar sebagai host edisi Selasa 30 Juni 2026. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan berita pilihan dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran radio TV publik lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Seperti biasa pendengar, 30 menit ke depan kita bagi dalam 3 sesi. Dan di sesi pertama ini sudah ada 2 LPPL yang akan berbagi berita pilihan. Di antaranya Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk yang perdana kita sapa reporter Dede Andika dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo yang akan berbagi berita terkait dengan angka kemiskinan di Wonosobo menurun. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Dede Antika.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan turun dari 15,28% menjadi 13,34% atau berkurang hampir 2% dalam 1 tahun. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan capaian tersebut patut disyukuri karena menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mulai membuahkan hasil. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata

0: Provinsi Jawa Tengah sehingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan. Bupati juga menyoroti masih meningkatnya kesenjangan ekonomi yang tercermin dari naiknya indeks Gini rasio, yakni menjadi 0,375. Menurutnya, pembangunan harus mampu dinikmati seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Sementara itu, Ketua BPS Kabupaten Wonosobo, Aloisius Abrianta, mengungkapkan tantangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, kualitas sanitasi, akses layanan kesehatan, hingga ketergantungan terhadap sektor pertanian. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara multidimensi. Terkait hal ini, Pemkab Wonosobo menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga mencapai 1 digit. Meski tidak mudah, namun target tersebut diyakini dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi, penggunaan data yang akurat, serta pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Didi Andika. Dan pendengar, dari Wonosobo kita beranjak ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sudah ada reporter Nur Mariska yang akan berbagi berita Tanah Laut resmi jadi sentra jagung Kalsel, perkuat ketahanan pangan nasional. Silakan informasi lengkapnya, Nur Mariska.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut resmi dicanangkan sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Pencanangan yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program swasembada pangan nasional di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 29 Juni 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan penetapan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung merupakan upaya memperkuat produksi komoditas yang memiliki peran penting bagi kebutuhan pangan maupun bahan baku industri pakan ternak. Ia turut bersyukur dan juga bangga dapat mencanangkan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Muhyiddin menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mempercepat pengembangan kawasan jagung melalui optimalisasi lahan perkebunan, lahan tidur, serta pola tumpang sari. Sebagai bentuk dukungan kepada para petani, pemerintah bersama Polda Kalsel juga menyiapkan 4 buah unit alat pengering jagung atau dryer dan 5 unit traktor untuk kelompok tani di Kabupaten.

0: Adan Amil Zainal Kabupaten Kampar bersama Wakil Ketua 1 Basnas Kampar yaitu Bapak Wahid Arbangi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wahid.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Ari.
0: Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas pelantikan Pak Wahid dan kawan-kawan di Basnas Kampar yang kemarin dilantik di awal Basnas Kampar, baik itu pengelolaannya dan bantuan-bantuan stimulus apa saja yang diberikan oleh Basnas Kampar untuk masyarakat. Kabupaten Kampar, Pak Wahid. Nah, untuk yang pertama kita ingin tahu terkait dengan program oleh pengurus Basnas yang baru ini secara umum seperti apa, Pak, Pak Wahid?
1: Baik, Mas Ari, terima kasih.
0: Program oleh pengurus Basnas yang baru ini secara umum seperti apa, Pak, Pak Wahid?
1: Baik Mas Ari, terima kasih. Suara Kampar FM. Terima kasih sudah memberikan kami untuk bersama-sama mengiklankan Basnas ini.
0: Siap.
1: Yang pertama itu untuk bersama-sama mengiklankan Basnas ini.
0: Siap.
1: Yang pertama itu

program Basnas ini. Karena pada pelantikan itu disampaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Di hari Selasa yang ke-30 di bulan Juni 2026 ya. Ya, Kota Magelang dirasakan cukup membuat kita gerah ya. Dimana saat ini cuaca di Kota Magelang ya diperkirakan memang kondisinya cerah dengan suhu sekitar 18 sampai 27 derajat Celsius dan kelembaban 51 sampai 96%. Sehingga kondisi cuaca relatif mendukung lah untuk aktivitas Anda yang ada di luar rumah ya. Baik, sahabat pendengar, tentunya dengan apa kesibukan yang sudah Anda lakukan sedari tadi pagi, semua pengen lah bisa berjalan lancar dan pada akhirnya nanti semua akan bisa Anda maksimalkan dengan hasil yang memuaskan ya. Baik, senang sekali untuk siang ini sedani sampai jam 4 sore nanti ya, tentunya akan membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, agar setiap suara bisa kita dengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, tentunya siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan tentunya jangan lupa untuk hari ini pun Sedani selalu akan menunggu kebersamaan Anda. Silakan Anda bisa melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Yuk sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dan tentunya masukan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang Kita pada hari ini ya, sedangkan informasikan 6 siswa SD Mutual 2 Kota Magelang lolos OSN Provinsi Jateng. Dikutip dari laman magelangexpress.com, prestasi kembali ditoreh SD Muhammadiyah 2 Alternatif atau SD Mutual 2 Kota Magelang. 6 siswanya berhasil lolos di tingkat Provinsi Jawa Tengah pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 setelah menyapu seluruh kuota wakil kota Magelang di 3 bidang lomba. Kepastian itu berdasarkan surat edaran Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 1194/B/HTG/P.N.00/2026 tentang hasil seleksi OSN tingkat kabupaten kota yang diumumkan Sabtu 27 Juni 2026. 6 siswa tersebut masing-masing berasal dari 3 bidang yang dipertandingkan. Bidang matematika diwakili oleh Fatan Kentaro dan Gantari Fazri Nafi. Bidang IPA diwakili Absalya Alexi dan Saina Mekaila. Sedangkan bidang IPS diwakili Ataya Hussein Abiyu dan Hafiz Sidiki Ilham. Kepala SD Mutal 2 Mutakin mengatakan capaian tersebut menjadi satu prestasi yang telah lama dinantikan sekolah dan tahun ini menjadi kali pertama SD Mutal 2 berhasil meloloskan wakil di seluruh cabang ONS.
Prestasi itu melengkapi sederetan capaian SD Mutal 2 sepanjang akhir tahun ajaran 2025-2026. Sebelumnya sekolah tersebut juga meraih prestasi pada tes kemampuan akademik atau TKA seni karawitan, juga mencatat seluruh lulusnya terima di sekolah-sekolah favorit. Selain itu, sejumlah siswa di SD Mutal 2 juga sukses meraih medali pada berbagai kompetisi nasional.

Di antaranya International Taekwondo Championship Yogyakarta, Kompetisi Matematika Terbuka atau KMT di Semarang. Kemudian Olimpiade Matematika Nasional atau OMNAS di Surabaya. Prestasi tersebut makin mengukuhkan SD Mutal 2 sebagai salah satu sekolah dasar berprestasi di Kota Magelang. Yuk sahabat pendengar, Dani tunggu kebersamaan Anda di hari Selasa ya. Silakan. Hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi yang bermanfaat untuk Kota Magelang, silakan. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882 1035 1035 ya. Dan silakan dengan waktu yang ada ya, sampaikan aspirasi, masukan, aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya. Jadi sahabat Jambat, sedang ditunggu Anda di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama Bangun Magelang Kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan komitmennya untuk melestarikan situs-situs bersejarah sebagai bagian dari upaya menjaga identitas daerah sekaligus mengembangkan potensi wisata religi. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan simbolis dan peletakan batu pertama hibah renovasi makam Kyai Langgeng di kawasan Taman Kyai Langgeng kemarin. Wali Kota Magelang dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, revitalisasi situs budaya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merawat warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi bangsa. Menurutnya, sosok Eyang Kyai Langgeng memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa, khususnya dalam Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu, pelestarian makam Kyai Langgeng dinilainya menjadi bagian dari upaya menjaga jejak sejarah sekaligus penghormatan jasa para pahlawan. Sementara itu, Direktur Taman Kyai Langgeng Sri Widodo menyampaikan bahwa renovasi makam Kyai Langgeng di kawasan Taman Kyai Langgeng bertujuan untuk mendukung pengembangan wisata religi sekaligus memperkuat edukasi sejarah bagi masyarakat. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Sampai jam amat sore ya, saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan saya Dani tentunya masih menunggu kebersamaan Anda. Yuk, bentuk kepedulian kita, bentuk rasa duweni kita kepada kota Magelang. Dan ditunggu, hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi bermanfaat di seputaran kota Magelang, silakan. Dan ditunggu bersamaannya di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Baik, tentunya aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini ya, berkaitan dengan apa aduan yang sudah Anda sampaikan. Ya, tindak lanjut aduan masyarakat melalui aplikasi Monggo Lapor untuk bulan Juni 2026 ya, hingga tanggal 30 Juni 2026 ya, di mana pemerintah masih mengevaluasi pengelolaan pengaduan seluruh PD untuk mempercepat respon terhadap laporan masyarakat pada triwulan 1/2026 ya. Tercatat ada 397 pengaduan masyarakat yang menjadi bahan evaluasi, di mana seluruh perangkat daerah tentunya mengikuti kegiatan ini untuk menguatkan komitmen pengelolaan pengaduan masyarakat agar setiap aduan ditangani lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Ya, rekap tindak lanjut aduan khusus di bulan Juni 2026. Per OPD ya, di mana sampai saat ini juga belum ada perubahan ya, masih ada beberapa juga yang ditindaklanjuti ya. Dan di mana pemerintah Kota Magelang juga menyampaikan bahwa seluruh aduan masyarakat terus ditindaklanjuti oleh OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun angka rinci pada publikasi tersebut dalam proses ya. Baik, yuk sahabat pendengar, tentunya masih dan ditunggu bersama Anda, kepedulian Anda, dan itu bentuk satu kecintaan Anda kepada Kota Magelang. Anda peduli, peduli memberikan aduan, peduli memberikan aspirasi, dan peduli Anda membagikan informasi-informasi bermanfaat di acara Bangun Magelang kita ya. Jadi silakan dengan waktu yang cukup lumayan sampai jam 4 sore nanti ya, yang mana tentunya dengan apa informasi-informasi itu atau aduan atau aspirasi kita teruskan ke aplikasi Monggo Lapor ya. Sampai jam 4, Bangun Magelang kita masih akan menemani Anda dan menunggu kebersamaan Anda ya. Silakan. Dan ditunggu, ngebel di 366899 atau di 0882 135 135.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SPCT MT, Kepala JPM PTSP Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dan ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang. Infolayan di Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 38 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 43 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 12 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 7 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 52 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 20 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 102 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 16 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 48 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 228.

Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara

kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

22 menit selebihnya dari jam 15. Masih bareng Sedani di Bangun Magelang kita. Ya. Acara yang selalu akan menunggu Anda. Ikut bergabung dalam acara Bangun Magelang kita. Di saat Anda punya aduan, punya aspirasi, atau informasi-informasi seputaran Kota Magelang yang bermanfaat ya, silakan Anda bisa kirimkan lewat Bangun Magelang kita. Bisa ngebeli 36899 atau di 0882-135-135 ya. Ya. Tindak lanjut yang tentunya akan bisa dilakukan kalau tindak lanjut tidak akan bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Jadi partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait ya. Baik, sahabat pendengar, informasi selanjutnya, tanpa server, inovasi Pixelmin dari Kota Magelang bisa kompres video hingga 80%. Ya, dikutip dari laman magelangexpress.com, magelangexpress.id ya. Inovasi digital dari Kota Magelang, Pixelmin meraih penghargaan utama Krenova Jawa Tengah 2026 setelah dinilai mampu mengoperasi ukuran video hingga 80% tanpa harus mengunggah data ke server. Penghargaan itu diraih Pria Bagus Sasikoro dalam ajang pameran produk inovasi pada rangkaian Jateng Fair 2026 di PRPP Kota Semarang. Pixelmin merupakan teknologi efisien ya, di mana sistem ini memungkinkan proses kompresi video dilakukan langsung di perangkat pengguna. Dengan cara tersebut, file video dapat diperkecil tanpa menghilangkan kualitas resolusi. Pengguna juga tidak perlu mengirim berkas video ke server eksternal untuk diproses. Di mana atas capaian itu, Pria menerima trofi penghargaan dan uang pembinaan sebesar 9,5 juta rupiah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang, Krisatya Yonas Nusantara Bola, hadir mewakili Wali Kota Magelang Damar Prastiono dalam penyerahan penghargaan. Yonas menegaskan prestasi tersebut menunjukkan kemampuan sumber daya manusia Kota Magelang dalam menjawab kebutuhan era digital. Menurut Yonas, Pixelmin relevan dengan kebutuhan pengelolaan data saat ini, terutama ketika penggunaan video terus meningkat dalam layanan publik, pendidikan, bisnis, dan komunikasi sehari-hari. Teknologi kompresi tanpa server juga memberi nilai tambah karena prosesnya lebih ringkas. File menjadi lebih kecil, sementara kualitas visual tetap terjaga. Sementara itu, Kepala Baperida Kota Magelang Handini Rahayu mengatakan, capaian itu merupakan bagian dari pembinaan inovasi masyarakat yang dilakukan secara keberlanjutan. Dan Baperida akan terus mendorong agar riset dan inovasi warga selaras dengan arah pembangunan daerah. Handini menyebut, Baperida Kota Magelang juga akan mengawal hilirisasi inovasi masyarakat. Tujuannya agar karya yang muncul dari kompetisi tidak berhenti sebagai produk lomba. Selain itu, inovasi tersebut diharapkan bisa diterapkan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Yo, sahabat pendengar, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda di sini. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini tentunya.
dan sampaikan aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MT, Kepala JPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita semuanya sebagai masyarakat Kota Magelang menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, terima kasih buat yang sudah gabung di 0882-135-135 ya. Pak Ngatiman, matur nuwun, alhamdulillah ya. Pak Ngatiman di MTSC kali ini mengucapkan banyak terima kasih atas nama masyarakat RW 10 dan RW 11 ya. Terima kasih sebesar-besarnya dan atensi dari dinas yang terkait telah menyelesaikan laporan kami tersebut dan selesai dalam satu hari. Sekali lagi terima kasih ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mang Atiman informasinya. Dan jadi silakan ya. Tentunya dari apa aspirasi, aduan atau masukan dari Anda ya, bisa sampaikan lewat Bangun Magelang kita. Dan dari apa aduan atau aspirasi ya, tentunya nantinya akan kita lanjutkan ke aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang yang tentunya nanti akan diteruskan ke dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti ya. Silakan sampai jam 4 sore saya dan Mas menunggu bersama Anda mumpung masih ada kesempatan ya. Jadi saya yakin bahwa semuanya tidak hanya warga Kota Magelang lah, di setiap kota mereka tinggal tentunya pengenlah kota itu akan bisa maju dan akan lebih bisa sukses. Dan semua itu dibutuhkan yang namanya kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ya. Ini menjadi bentuk rasa cinta kita kepada Kota Magelang. Ini menjadi satu bentuk bahwa kita peduli dengan kota tercinta dengan kita ikut mensukseskan program-program pemerintah dan kita peduli memberikan informasi-informasi atau aduan seputar Kota Magelang di acara Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar, gak terasa ternyata sudah di penghujung acara ya. Dibangun Magelang kita hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Terima kasih tentunya buat Anda yang sudah bergabung di acara Bangun Magelang kita ya. Dan tentunya saat dimana Anda bergabung di acara Bangun Magelang kita, kita selalu tunggu kebersamaannya ya. Entah Anda punya aduan, aspirasi, masukan ya, silakan Anda sampaikan lewat Bangun Magelang kita ya. Tentunya setiap suara yang masuk akan menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang terbaik ya. Dan jangan lewatkan, sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp maupun telepon aktif kami ya. Saya Dani pamit undur dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di sore hari ini? Sore yang cukup luar biasa ya. Meskipun mendung tapi berasa cerah ya. Semoga secerah hati kita, meskipun ini di penghujung bulan ya, di penghujung bulan, di mana saat ini adalah hari terakhir tanggal 30 Juni 2028. Sampai purna pukul 19 nanti, saya bakal membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Lagu-lagu pop Jawa siap bakal Ayu hadirkan membersamai sahabat semua. Dan seperti biasa untuk itu kembali, saya bakal undang kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Apa kabarnya Anda di sore hari ini? Buat sahabat semua yang sedang on the way pulang setelah seharian beraktivitas, hati-hati di jalan ya, gak usah ngebut. Beda beberapa detik, beberapa menit, gak usah terlalu ngebut, daripada itu berbahaya untuk sahabat ya. Terus buat sahabat yang udah di rumah, udah ngumpul barengan keluarga, semoga ini menjadi obat penawar lelah yang luar biasa ya. Yang masih lembur di kantor, tetap semangat. Barokah untuk sahabat semuanya ya. Dimanapun sahabat berada, semoga kehadiran saya, kebersamaan kita ini bisa memberikan inspirasi tersendiri, suasana yang hangat di ruang dengar Anda sampai pukul 19. Dan kemana-mana dengan lagu-lagu pop Jawa, Ayu Al bakal hadir membersamai sahabat di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda? Penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Halo Mas Bro, apa kabar?
3: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia bersama sahabat sampai pernah pukul 19 ya. Oke, okay, yang baru aja on the way pulang setelah seharian Anda beraktivitas, hati-hati di jalan ya, gak usah ngebut karena ingin cepat sampai di rumah. Dan ketika di jalan jangan terpancing emosi ketika kita disalip oleh pengendara lain ya. Karena sayang banget ketika kita melewatkan suasana sore hari ini, dimana ini menjadi waktu yang dinantikan banyak orang. Setelah Anda menjalankan aktivitas, menjalani berbagai kegiatan Anda, rutinitas Anda, sore ini menghadirkan kesejukan dan ketenangan, di mana langit yang mulai berubah warna, sinar matahari yang perlahan meredup, serta semilir angin menciptakan pemandangan yang indah dan menenangkan hati. Oke, okay, disapa dulu di 366899. Halo, selamat sore Sugeng Santan.
1: Selamat sore Sugeng Santan, Mbak Ayu El.
0: Halo, selamat sore Pak Bre. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Asyik. Blabak apa kabar nih?
1: Sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat. Blabak apa kabar Pak Bre?
1: Selalu cerah di sini. Secerah hati Mbak Ayu.
0: Asyik. Siap.
1: Sudah ketemu Mas Trisna belum?
0: Mas Trisna. Mas Trisna itu siapa ya, Pak?
1: Yang di HRD Pemkot.
0: Belum tuh?
1: Oh, belum ya.
0: Beliau kenal saya?
1: Kenal sama jenengan juga. Kalau pada saat mau show ngikuti bosnya, dia asistennya.
0: Oh gitu ya. Mungkin sayangnya yang gak ngeh ya Pak ya.
1: Gak ngeh.
0: Siap, siap.
1: Tapi ngerti sama jenengan kok.
0: Oh iya ya. Karena jangan mungkin
1: cuma sini tetangga RT aja.
0: Oh iya. Salam buat Mas Krisna ya Pak ya.
1: Trisna.
0: Trisna. Oh je, siap. Salam ya Pak Pri ya dari Mbak Ayu El Magelang FM.
1: Oke. Nanti kalau ketemu.
0: Je.
1: Je, ini request lagunya.
0: Boleh.
1: Ngitung Lintang ya.
0: Ngitung Lintang. Siapa Pak?
1: Oh ya nggak tahu, ada yang bisa mengitung.
0: Oke okay deh, tak kirain bisa Pak Pri, aku tak meguru. Wah, gitu loh.
1: Bisa lah ya.
0: Oke.
1: Banyaknya luar biasa.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa Pak Pri?
1: Jadi salamnya buat Pak Royanto, Pak Irman, Titi Garudara, Pak Sunarko, Pak Tarmono, Aceh Matun, Pak Iwan, Mas Javi, Mas Iwan, Pak Lembayo Putra, Duryono, Bu Mariono.
0: Iya.
1: Dan juga ada Bu Indang Wahyu, Mbak Murni, Bu Nani,
0: okay.
1: Bunda Endarto,

0: yang lain-lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Yang nggak bisa kita sebut satu persatu.
1: Siap.
0: Yang penting tetap selalu semangat.
1: Oke. Okay.
0: Dan selalu sehat.
1: Oke. Okay.
0: Begitu Mbak Ayu, selamat
1: berjaya. Amin.
0: Siap.
1: Siap-siap selalu Pak Bri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prianto di Blabag yang luar biasa ya, selalu setia bersama kita di Magelang FM. Dan buat sahabat pendengar yang sore hari ini lagi on the way pulang setelah seharian beraktivitas, pokoknya semangat selalu. Ketika bertemu dengan keluarga terkasih, ini menjadi obat penawar lelah buat sahabat ya. Nah ini nih, sekali lagi bagi para pengendara, perjalanan pulang sebaiknya tidak dilakukan tergesa-gesa. Rasa lelah setelah beraktivitas harian ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan respon saat berkendara ya. Karena itu penting untuk tetap tenang, mematuhi aturan lalu lintas, dan menjaga etika saat berada di jalan. Selain itu, mari kita saling menghormati sesama pengguna jalan. Berikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang. Gunakan lampu sein atau berbelok atau berpindah jalur, serta hindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jangan sambil pegang ponsel gitu loh ya. Mari ciptakan budaya berkendara yang aman tertib, apalagi di sore hari ini yang lalu lintas lumayan krodit banget ya. Ketika sore hari kemarin saya mau pulang, mau nyebrang aja susahnya, minta ambiun deh. Karena kesadaran untuk memberikan peluang bagi orang lain juga ini butuh banget ya. Dan mari kita nikmati indahnya sore hari dengan bijak, dan pastikan setiap perjalanan berakhir dengan senyuman dan keselamatan untuk kita semua. Kita ketemu dulu dengan NDX aja yang bakal hadir lewat satu tetelnya Bucu Ketikung. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Aldi, Sugeng Sonten, Magelang FM.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

0: kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Santen Magelangnya FM ya. Oke, saya bakal sapa dulu yang udah join melalui WA kami di 0882 135 135. Halo Pak Irwan Tidar Utara, apa kabar nih? Sugeng Santen Magelangnya FM, Sugeng Santen request lagu Titeni Lan Anteni. Oke. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Indang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Moga terhibur. Buat penyiarnya petugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Bu Riono di Dudan, Sugeng Santen Magelang FM, Bu Riono di Dudan, request lagu Dumas. Salamnya untuk Pak Untung, Pak Narko, Pak Priyanto, Pak Tarmono, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarstio, Pak Arianto yang di Boyono, Lembayung Sutra, dan semuanya. Buat penyiar tugas ya, tetap semangat, sukses, rezeki lancar, amin, Allahumma amin. Doa sebaliknya untuk Buriana di Dudan ya. Assalamualaikum Sugeng Santen. Waalaikumsalam Sugeng Santen. Mbak Ayu, Mbak Murni, salam sehat, selalu request lagu Tembang Banyu Moto. Salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bunda Sadua, Bu Tuti, Bu Norma, serta semua grup Merati. Makasih ya Mbak, masih siaran sampai selesai, dan salam sehat selalu juga lancar rezekinya. Amin, ya Allah, amin. Disapa dulu di 366899. Sugeng Santen, selamat sore.
1: Selamat sore, Sugeng Santen, Mbak Ayu.
0: Selamat sore, ini kok lemes banget ya?
1: Aku
0: kan
1: sakit, Mbak.
0: Oh, sakit apa, Bu?
1: Sakit macam-macam.
0: Kok sakit macam-macam? Ada sakit...
1: Waktu kemarin tuh, Mbak. Gulaku
0: 550. Wey, lumayan. Tapi diselingi sakit rindu nggak nih?
1: Sakit kangen sama Ayu.
0: Asyik. Kapan ya aku dikangenin sama Bu Nani?
1: Masih sampai pingsan Mbak.
0: Oh ya? Kok bisa? Nggak terkontrol apa gimana nih Bu Nani?
1: Nggak tahu. Kita kan nggak pernah kontrol gula.
0: Alah, harus. Padahal
1: 550.
0: Padahal mah harus loh Bu Nani.
1: Harus. Yang lalu tuh aku kontrol tuh cuma 140.
0: Iya.
1: Kok setahun kok sekarang 550?
0: Mungkin karena usia, pola makan juga, pola
1: terlalu hidup. Banyak ngopi gula itu loh, Mbak.
0: Ah, nah itu kurangi dong.
1: Nah sekarang udah enggak boleh.
0: Tapi nasi juga mengandung gula loh, kalori apa? Loh.
1: Apa?
0: Nasi.
1: Iya kan, dikit. Enggak mesti makan nasi aku tuh.
0: Oh gitu. Terus makan apa? Makan hati.
1: Macam-macam lah, ada teo.
0: Oh, tak kira makan apa, hati.
1: Iya, gagak burus waktu makan nasi.
0: Oke, sehat selalu ya Bu Nani.
1: Turunnya 8 kilo loh Mbak.
0: Wah, aku mau turun aja belum bisa. Turunnya aku dari tempat tidur Bu Nani. Oke, baik, sehat selalu. Request lagu apa nih?
1: Banyu Langit ya
0: Mbak ya. Banyu Langit, oke. Salamnya buat siapa?
1: Tadi ada Mbak Murni, Mbak Herman, Royanto, Pak
0: Iwan. Oke.
1: Buru siapa ya? Yang
0: tidur jadi
1: siapa?
0: Buriono.
1: Buriono, alah, Buriono, ayo.
0: Oke. Terus?
1: Ada Mafika,
0: okay.
1: Bunda Wahyu, Bunda Eti, Bunda Satriwa juga Bu Pramono.
0: Siap.
1: Siapa yang Bu Tuti yang di

0: kerjanya baik ya. Dan
1: cepat sehat, semangat.
0: Jadi ya, semangat Mbak.
1: Jangan lupa bahagia. Jangan lupa Mbak bahagia, jangan makan hati. Enggak. Makan nasi aja sesuai porsinya gitu ya.
0: Makan kimpul, Mbak.
1: Ah, itu gak enak. Makan nasi, Mbak. Endel markendel itu. Oke, gitu aja.
0: Mbak Ayu.
1: Siap.
0: Selamat tugas sehat selalu.
1: Oke. Okay. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Dani yang ada di Kalinegoro ya. Demi kue pendosa tadi yang request siapa ya, aku kok lupa ya. Buat sahabat pendengar semuanya yang selalu setia dengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

Hai Ki, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia bareng saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat pendengar, ini banyak dari konsumen yang mulai melirik ke mobil listrik ya. Penyuka mobil nih. Di mana pasar mobil listrik di mana pasar mobil bekas listrik di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan seiring semakin banyaknya model kendaraan listrik yang beredar di tanah air. Namun, konsumen diminta lebih cermat sebelum memutuskan membeli unit bekas dengan harga miring. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mobil Bekas Indonesia AMBI, Ricky Prawiro, menilai kendaraan listrik sejatinya bukanlah produk premium yang hanya cocok digunakan kalangan atas. Kalau konsepnya justru kendaraan listrik itu operasionalnya jauh lebih murah. Seharusnya yang memakai kendaraan listrik ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan mobil bermesin bensin dipakai segmen yang lebih tinggi. Di Indonesia justru persepsinya masih terbalik, katanya. Yah, seperti itu. Dan menurutnya biaya operasional kendaraan listrik juga lebih rendah dibanding mobil konvensional. Selain biaya pengisian daya yang lebih hemat, pajak tahunan juga relatif ringan. Isi daya penuh sekitar Rp80.000 sampai Rp90.000, sementara pajaknya juga jauh lebih murah dibanding mobil bensin. Dari sisi efisiensi sebenarnya sangat menarik ya. Meski demikian, Ricky mengakui infrastruktur pengisian daya serta kesiapan instalasi listrik rumah masih menjadi tantangan. Kalau infrastruktur semakin baik dan masyarakat mulai terbiasa menaikkan daya listrik rumah, penggunaan EV ini bakal semakin mudah. Namun khusus untuk mobil bekas listrik, Ricky juga menyarankan konsumen mempertimbangkan membeli unit baru apabila anggaran memungkinkan. Beli EV lebih baik yang baru, katanya ya, karena pilihannya juga semakin banyak dan harganya juga makin kompetitif. Alasannya, perkembangan teknologi kendaraan listrik ini berlangsung sangat cepat sehingga selisih teknologi antara model lama dan terbaru ini cukup signifikan. Mobil listrik ini sekarang seperti handphone ya, teknologinya berubah sangat cepat. Misalnya sebuah merek Hyundai Ignio generasi awal dibanding model sekarang perbedaannya sangat jauh sekali ya. Karena itu menurutnya calon pembeli mobil listrik harus benar-benar mempertimbangkan usia kendaraan, kemudian teknologi baterai hingga fitur yang ditawarkan agar tidak hanya tergiur harga yang lebih murah, catat itu. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM. Ada Happy Asmara, Adumas dan Banyu Langit buat sahabat semua yang selalu setia dengan kita di Sugeng Sonten Magelang FM. Oke, buat yang baru aja sampai rumah, selamat

0: Oh ya.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning ndi wae, tapi rumono hasilé.
4: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah,
5: obat neng diwai, tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambeien, ya kudune periksa neng khusus ambeien, neng sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit

Klinik Ambeien, khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Sugeng Sonden 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, pengadilan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem juga dijatuhkan denda sebesar 1 miliar rupiah dan tambahan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. 10 tahun penjara dan denda 1 miliar yang harus dibayar 1 bulan dan dapat diperpanjang 1 bulan. Hal yang memberatkan tindakan Nadiem berlawanan dengan upaya pemerintah melawan tindak pidana korupsi. Terdakwa sejatinya menjadi teladan sebagai menteri tapi menyalahgunakan kewenangannya. Terdakwa juga menyebut tindakan menyebabkan kerugian negara dan mengganggu penyelenggaraan pendidikan. Sebelumnya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mendoakan Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Nadiem berharap kasus hukum yang menimpanya dapat menjadi bahan pelajaran bagi anak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Nadiem jelang menyimak putusan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang menjeratnya pada Selasa 30 Juni 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nadiem menyampaikan bahwa yang saya inginkan justru dijadikan kesempatan emas. Apapun yang terjadi pada saya, Indonesia harus menjadi lebih baik. Nadiem mengaku tidak pernah menyesali keputusan meninggalkan Gojek dan Nadiem berharap kasusnya tak membuat pemuda Indonesia takut menjadi abdi negara. Indonesia harus memberikan harapan kepada anak mudanya dan Indonesia harus memberikan harapan kepada kepastian hukum agar kita semua merasa aman mengabdi kepada negara, katanya. Okay. Ya, patut prihatin ya, di mana saat mendengarkan putusan tersebut Nadiem Makarim juga menangis ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ada Darboy geng kayak Jogja istimewa yang sudah di request Oma Opa Kenso ya. Semangat selalu Oma Opa. Dan Banyu Moto di request sama Mbak Murni ya di Surabaya Tegal Rejo. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo

bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: @kedai_sekar_ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
1: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu menyembahnya. Surat Al-Baqarah ayat 72.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada. Setelah kita berbalut dengan doa luar biasa, keterangan hati yang kita dapatkan ya. Dan okay, saya Ayu El yang masih terus membersamai sahabat semua sampai purna pukul 7 malam ya. Masih ada beberapa saat lagi saya menjadi teman setia bersama anda. Saat ini perjalanan dari petang menuju malam, dimana saat ini waktu ini mengajarkan untuk ketenangan. Petang adalah waktu ketika siang perlahan berpamitan, kemudian malam mulai mengambil alih. Langit semula terang menjadi jingga dan akhirnya menjadi malam ya. Dan cahaya matahari semakin redup menghadirkan suasana yang tenang, seolah mengajak setiap orang berhenti sejenak dari segala kesibukan. Dan di saat aktivitas sudah mulai berganti, sebagian orang pulang dari tempat kerja, anak-anak kembali ke rumah setelah bermain, dan keluarga mulai berkumpul. Inilah yang dinamakan dengan quality time bersama keluarga ya. Dimana jalanan ramai menjadi saksi perjalanan banyak orang yang ingin segera bertemu dengan orang-orang yang disayangi, dengan keluarga tercinta ya. Nah sahabat, peralihan dari petang menuju malam ini juga menjadi pengingat bahwa setiap hari memiliki akhirnya. Dan apa ya, apapun yang telah terjadi sepanjang hari ini, baik keberhasilan maupun tantangan, semua menjadi bagian dari perjalanan yang patut disyukuri untuk dijadikan pelajaran. Namun saat sejak berganti malam, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan. Bagi pengendara, nyalakan lampu, lampu kendaraan, patuhin rambu-rambu lalu lintas, kurangi kecepatan, dan tetap fokus dalam perjalanan anda. Kondisi jalan yang mulai gelap memerlukan perhatian agar perjalanan aman hingga sampai ke tempat tujuan ya. Bagi yang sudah berada di rumah, malam adalah waktu yang tepat untuk beristirahat, berkumpul barengan keluarga, dan mempersiapkan diri menyambut hari esok dengan semangat baru tentunya ya. Menjaga kesehatan, meluangkan waktu untuk berbincang dengan keluarga itu butuh banget ya. Serta beribadah sesuai keyakinan masing-masing, ini dapat membuat hari terasa lebih bermakna. Saya Ayu Elma, esok dengan semangat baru tentunya ya. Menjaga kesehatan, meluangkan waktu untuk berbincang dengan keluarga itu butuh banget ya. Serta beribadah sesuai keyakinan masing-masing, ini

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara

0: tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh, namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: ajak ya.
1: Salam Dewi kok tinggal.
0: Mau wis ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho biyen.
0: Balen ayo.
1: Balen? Tenanan?
0: Iya.
1: Tenan lho ya.
0: Ayo nang Pak Moding.
1: Ayo.
0: Okay. Ayo.
2: Sugeng Santen. Sugeng Santen.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia UL yang masih selalu setia bersama sahabat semua di program Sugeng Santen. Pak Sudibyo Seputra Tugas. Betul, sebentar lagi juga kelar nih, Pak. Ya, sobat Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judol atau judi online pada kolom komentar sejumlah platform. Di mana Mutia mencatat spam promosi judol di kolom komentar media sosial ini melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pengaruh influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol, di mana distribusi sasaran ini menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di spam ini menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi, ya seperti itu kira-kira. Dan ia mengatakan TikTok menjadi platform yang paling banyak disusupi spam judol dengan 30%, selanjutnya Facebook 20%, Instagram 22%, YouTube 10%, dan X 5%. Komdigi juga mendapati sebanyak 52% serangan spam komentar judol sasar influencer daerah, di mana disusul instansi pemerintah dengan 31% dan media massa. Jadi media massa juga menjadi salah satu target spam judol ya. Kemudian tokoh publik serta politisi ini juga tak luput dari serangan spam judol sebesar 5%. Nah, untuk menyikapi serangan spam tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Meta sepakat membentuk tim, di mana ini juga penting adalah bagaimana menyepakati untuk membentuk sebuah tim bersama dalam mengatasi permasalahan judi online di platform. Khususnya belakang ini banyak masukan spam ini di berbagai komentar ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu L. Sebuah lagu. Kalau dia dulu bilang tunggu ya, ternyata ditunggu cuma undangannya. Aduh, kacau. Ditinggal rabi itu sih biasa. Yang luar biasa kalau diminta sekalian jadi panitia. Oh, hancur deh ya. Tenang aja buat kamu yang ditinggal rabi, karena jodoh itu tidak tertukar. Yang tertukar itu cuma ekspektasi. Dia sudah naik pelaminan, aku masih naik motor katanya. Sama-sama lagi jalannya saja yang berbeda. Kalau dia bahagia dengan pilihannya, tugas kita adalah bahagia dengan hidup kita sendiri ya. Jangan sedih ditinggal menikah, siapa tahu Tuhan sedang menyuruhnya melewati macet menuju kebahagiaan yang lebih tepat. Gitu aja ya, jangan ketika ditinggal rabi jangan patah hati. Yalah ya. Bukan ditinggal rabi bukan akhir cerita. Bisa jadi ini hanya sebelum bertemu jodoh tokoh utama. Okay. Ditinggal Rabi Endix Aga yang bakal saya hadirkan untuk sahabat semua. Jangan iri melihat pelaminan orang lain. Fokus saja membangun masa depan, karena kebahagiaan tidak pernah telat untuk datang kepada diri Anda. Yuk, Endix Aga ditinggal Rabi.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan tak berasa pernah sudah saya membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Namun bakal saya bacakan yang belum kebaca di WA ya. Maaf banget tadi belum sempat buka. Sugeng Sonten sore Mbak Ayu, Bunda Irna Karyani 242 Magelang, Dere absen, Mas Redi Kusuma, Bang Madon, Pak Supai, Pak Untung Samidi, Mbak Puji Rahayu, Mbak Ayu Nabila spesial kagem Pak Soleh. Request Madek Nangis. Makasih Mbak Ayu Al sampun di Waslan KPR so tembangipun. Akai. Pak Supardi Karanggading. Salam so ima ayo joget minta lagu Tanjung Mas Ninggal Janji dikem Mas sore metugas ya selalu. Aduh Pak Supardi sayang banget saya udah mau undur diri jadi tidak bisa menghadirkan lagu-lagu yang di request ya. Dan saatnya saya harus undur diri dari harapan Anda. Persembahan terakhir ada Kandas di Farina Indra dan Vendik ya, Farel Prayoga Mandek Nangis, Mala Agata Satu Hati Sampai Mati. Sekaligus ini yang bakal menjadi lagu pungkasan saya Ayu Alundur Diri. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia. Salam sayang buat orang-orang yang selalu di hati Anda. Ayu Al, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Sugeng Dalu, kados pundi pawartos saeje wonten dalu menika kawula Vita badhe ngrencangi dumugi tabuh sedasa samangke wonten giaran gado-gado campur sari.
1: Gado-gado. Asik. Ayo konco mirengke pagelan FM. Gitu aja kok repot denger gado-gado. Yuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih nggih, pamitangan 13,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Alhamdulillah telu menika kawula Vita waget ngrencangi panjenengan malih wonten giaran gadu-gadu campur sari Magelangan. Nggih, sambut pendengar kados pundi pawarta sae nggih. Mugi-mugi tansah pikantuk berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, monggo kawula ngrencangi ugi ngajak panjenengan sami nyawiji makempal wonten dalu menika miyos radio nggih. Semoga kula aturi kinten-kinten WhatsAppipun wonten 0882 135 135, utawi panjenengan waget ngebel kemawon wonten 366 8 00. Nggih, sahabat pendengar, dalu menika mbok pilih Polri nembe badhe mangayu bahagia benjang tanggalipun 1 Juli 2026 nggih. Hari Bayangkara kaping 80 menika wonten tahun 2026. Nggih, menawi ngaten sugeng aktivitas nopo kemawon sinami laras sekar-sekar wonten gado-gado campur sari kawula tangga kawigatosanipun mboten saged dangun anggenipun milih-milih sekar saset babet ngeten nggih. Andum Basuki saking Wuryanti sugeng laras kemawon lumantar 13,5 gangsal Magelang FM kalian kawula Vita. Lumantar 13,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita gak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Berpendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, pedagang di Purbalingga keluhkan kelangkaan distribusi minyak kita. Samakan visi BPS Batang bekali materi calon petugas SE26. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Pasokan dari distributor maupun bulog diakui oleh pedagang terhenti selama beberapa bulan terakhir, sehingga kesulitan memenuhi permintaan konsumen. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Pasokan dari distributor maupun bulog diakui oleh pedagang terhenti selama beberapa bulan terakhir, sehingga kesulitan memenuhi permintaan konsumen. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah pasar seperti Pasar Bukatija, Pasar Baduk Bancar, hingga Pasar Segamas. Imbasnya pedagang terpaksa menjual merek minyak goreng lain sebagai alternatif. Sri, pedagang sembako di Pasar Bukatija, mengungkapkan stok minyak kita subsidi sudah tidak tersedia sejak 2 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri 2026. Bahkan minyak kita non subsidi yang sempat diterimanya bulan lalu kini sudah habis terjual. Diterangkan Sri, saat stok masih tersedia, minyak kita non subsidi dijual Rp19.000 per liter, sedangkan minyak kita subsidi dijual dengan harga sesuai harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah.
2: Kalau yang harga itu subsidi itu paling hanya 5 karton. Kalau minyak kita di luar itu sekarang kalau nggak ada sih yang non subsidi itu. Enggak, dulu kan kita sempat aja sempat dari dulu ke ya. Setiap pedagang udah banyak 100 karton kalau 100. Habis itu sebelum Lebaran apa ya langsung sudah stop. Jadi di sini itu cuma dapat sekitar 3 kali dari W. Kalau yang subsidi udah dari sebelum Lebaran udah gak pilih.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga, Edi Suwarno, membenarkan adanya keterbatasan pasokan minyak kita di pasaran. Menurutnya, pengiriman terakhir dari Bulog tercatat pada Maret 2026. Menurutnya, saat ini Bulog lebih memprioritaskan penyaluran untuk program bantuan pangan pemerintah. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Batang menggelar pelatihan bagi calon petugas Sensus Ekonomi 2026 SE26 sejak 31 Mei hingga 11 Juni sebagai upaya menyelaraskan pola dalam bertugas. Pelatihan diberikan bagi 825 calon petugas untuk menyamakan visi agar ketika mendata sesuai standarisasi yang ditentukan oleh BPS. Eri Kisyanto melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Batang menggelar pelatihan bagi calon petugas Sensus Ekonomi 2026 SE26 sejak 31 Mei hingga 11 Juni sebagai upaya menyelaraskan pola dalam bertugas. Pelatihan diberikan bagi 825 calon petugas untuk menyamakan visi agar ketika mendata sesuai standarisasi yang ditentukan oleh BPS. Kepala BPS Batang, Heni Jumadi, mengatakan pelatihan dilaksanakan secara serentak yang tersebar di beberapa tempat dengan menerapkan prinsip hindari kudis, kurap, dan kutil.
4: Semua petugas sensus harus dilakukan pelatihan dengan instrumen yang sama, dengan buku pedoman yang sama, dan dengan konsep yang konsep yang sama. Jadi saya mengambil kebijakan memang terkait dengan kedisiplinan gitu. Saya bilang sama teman-teman, hindari kurap, kudis, kutil gitu. Jadi kurang rapi, kurang disiplin, kurang teliti gitu di dalam kegiatan sensus ini. Apabila mereka ada yang pada saat check-in terlambat, langsung saya ganti. Sampai saat ini nggak ada.
3: Salah satu calon petugas Sensus Ekonomi 2026, Farika, sengaja mendaftar sebagai calon petugas Sensus Ekonomi 2026 untuk meningkatkan kemampuan yang telah didapatkan saat bertugas pada Reksosek 2022. Pelatihan tatap muka ini untuk memantapkan ilmu yang diperolehnya.
5: Cara memberikan sedikit gambaran nanti ketika saat tertuduh, supaya mengetahui, misalnya saya kan nanti dari Gondo mengetahui data, oh dari Gondo ini nanti dapatannya lebih sekian gitu, nanti mengetahui gambaran ekonomi di Kabupaten Batang.
3: Pelatihan digelar di beberapa titik, yakni di Hotel Pakset Mandarin, Namira, Sendang Sari, dan Kiana, dengan menerjunkan para instruktur yang berkompeten sehingga mampu menghasilkan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang siap terjun ke lapangan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen optimis proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 Kabupaten Sragen berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek pungutan liar. Selengkapnya dilaporkan oleh Rara Anggita.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen optimis proses sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 Kabupaten Sragen berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar. Demikian diungkapkan Kepala Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD, saat menjadi narasumber live talk show Aspirasi Sukowati di Radio Buana Aceh Sragen, Jumat 12 Juni 2026. Ditambahkan, komitmen tersebut sejalan dengan tema SPMB tahun ajaran 2026-2027 Kabupaten Sragen, yaitu pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Untuk memastikan, Disdikbud Kabupaten Sragen telah melaksanakan beberapa langkah konkret, seperti sosialisasi terkait pelaksanaan SPMB kepada operator sekolah dan kepala sekolah hingga ke tingkat korwil atau kecamatan. Selain itu, dibuka pula posko pengaduan, baik secara langsung maupun daring. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan penerimaan murid baru di Kabupaten Sragen dapat berlangsung jujur, adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik.
7: Untuk prosesnya yang pertama, melakukan sosialisasi dulu. Jadi Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi baik itu kepada operator-operatornya, kemudian kepada sekolah-sekolah ataupun kepala sekolahnya, ada yang kita panggil, kita undang ke Dinas Pendidikan ataupun dari tim Dinas Pendidikan yang datang ke korwil-korwil, ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan sosialisasi. Nah, selain sosialisasi juga menyelenggarakan posko pengaduan, baik itu pengaduan secara langsung maupun daring. Kalau pengaduan yang secara daring ini ada di websitenya, kemudian di email ataupun telepon ataupun call center. Sedangkan yang secara luring ini kami ada poskonya di Dinas Pendidikan, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ini sebagai posko pengaduan. Nah, dengan adanya jalur online ini harapannya ya itu betul-betul kita transparan. Kita betul-betul tidak ada gratifikasi, tidak ada pungli, tidak ada biaya pendaftaran dan memang dijamin untuk gratis.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tingginya minat generasi Z untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji di Kabupaten Batang termotivasi karena alasan kemampuan fisik maupun masa tunggu yang cukup lama. Bagi generasi Z, mendaftar lebih awal jauh lebih penting, mengingat haji adalah ibadah fisik. Heri Kisyanto melaporkan.
2: Tingginya minat generasi Z untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji di Kabupaten Batang termotivasi karena alasan kemampuan fisik maupun masa tunggu yang cukup lama. Bagi generasi Z, mendaftar lebih awal jauh lebih penting, mengingat haji adalah ibadah fisik. Di antaranya Krisna Abdul Yusuf, 27 tahun, dan Nurul Istiqomah, 26 tahun. Pasangan suami istri asal Kecamatan Badu ini rela mengumpulkan pundi-pundi rupiah selama beberapa tahun demi memperoleh porsi haji. Alasan terbesar keduanya adalah karena agar mampu menjalankan seluruh ibadah haji, baik wajib maupun sunahnya, secara lengkap.
3: Mau daftar haji, kalau motivasinya itu ya, yang pertama karena waktu tunggu haji itu kan lama. Nah, yang kedua, alhamdulillah diberi rezeki tambahan, bisa buat daftar.
4: Cuma sih 26 tahun. Biar nanti kalau pas estimasi berangkatnya, fisiknya masih kuat.
2: Salah satu petugas Bank Muamalat Rizky Yoga membenarkan, sejak awal Juni telah membantu 60 calon jemaah haji mendapatkan porsi dengan rentang usia 20 hingga 50 tahun.
5: Dari Bank Muamalat, itu kami membantu proses pendaftaran hajinya dan pemorsian awal. Kalau untuk per bulan Juni ini, sudah ada sekitar 60-an orang. Dan untuk yang pendaftaran haji, itu rata-rata yang mendaftar di usia 30 sampai 50. Tapi ada juga yang di bawah usia 30 juga.
2: Sementara melihat antusiasme generasi Z untuk mendaftar haji sangat tinggi, Kepala Kantor Kemenhat Batang, Siti Mahmudah mengapresiasi karena merupakan tanda semakin baiknya kesadaran masyarakat Batang untuk berhaji pasca pemberangkatan.
5: 50, tapi ada juga yang di bawah usia 30 juga.
2: Sementara melihat antusiasme generasi Z untuk mendaftar haji sangat tinggi, Kepala Kantor Kemenhat Batang, Siti Mahmudah mengapresiasi karena merupakan tanda

0: Kemarin ada sekitar 200 masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan porsi haji yang didominasi generasi Z karena alasan kesiapan lebih matang serta tingkat perekonomian yang makin baik sehingga banyak yang termotivasi berhaji di usia muda.
1: Pelaksanaan SPMB 2026 di SMA 1 Kudus sejak awal pembuatan akun hingga saat ini terus ramai oleh para calon peserta didik. Dori melaporkan.
2: Bertempat di Aula Sapir Butik Hotel Senin 8 Juni 2026 berlangsung kegiatan pencanangan sensus ekonomi atau SE 2026. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Kudus Samanita Koris, Sekda Eko Jumartono dan Kepala BPS Eko Suharto serta para pejabat terkait. Tema dalam acara tersebut sensus ekonomi 2026 wujudkan Kudus yang sejahtera, harmoni dan takwa. Pada kesempatan tersebut Bupati Kudus Samanita Koris membuka acara tersebut.
3: Hari ini kita acarakan sensus ekonomi 2026 bersama Bapak Ketua BPS Kabupaten Kudus. Ini dalam rangka melihat secara detail real. Ini seperti ronsen ya, melihat kondisi situasi yang nyata di lapangan. Ketika data ini sudah ada, ini bisa digunakan semua instansi maupun pemerintah, baik itu pusat sampai daerah, digunakan dalam rangka menentukan kebijakan kedepannya ya.
2: Sementara itu Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto menambahkan pelaksanaan SE 2026 akan berlangsung dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Mereka nanti saat bertugas akan dibekali dengan surat tugas dan rompi serta tanda pengenal. Demikian saya Dori melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng dalam berita.
1: Kebijakan relaksasi Kementerian Keuangan terkait penghapusan syarat minimum serapan mempercepat penyaluran dana desa atau DD di Kabupaten Purbalingga. Terbaru sebanyak 177 desa telah mencairkan dana desa reguler tahap 2 dengan total nilai mencapai 31.936.996.000 rupiah lebih. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Kebijakan relaksasi Kementerian Keuangan terkait penghapusan syarat minimum serapan mempercepat penyaluran dana desa DD di Kabupaten Purbalingga terbaru, sebanyak 177 desa telah mencairkan dana desa reguler tahap 2 dengan total nilai mencapai 31.936.996.000 lebih. Dari total pagu dana desa Kabupaten Purbalingga sebesar 79.083.926.000 rupiah, realisasi tahap 2 tersebut telah mencapai sekitar 40,38%. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya yang baru mencakup 141 desa dengan nilai 25,4 miliar. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Naning Purwanti menyebut percepatan ini terjadi setelah desa-desa dapat langsung mengajukan pencairan tanpa hambatan persentase serapan tahap sebelumnya. Menurut Naning, kemudahan regulasi baru membuat pemerintah desa lebih cepat memanfaatkan alokasi anggaran untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Percepatan ini diterangkan Naning menunjukkan bahwa fleksibilitas kebijakan fiskal mampu memperlancar arus kas pemerintah desa di daerah.
5: Dan karena di tahun ini untuk ketentuan penyaluran di tahap 2 itu tidak ada persentase, artinya 60-40, 40-60 itu diabaikan lah, karena kan dana desa tinggal sepertiga ya Mbak, sepertiga, dan dari pusat memang untuk ketentuan 60-40, 40-60 sudah tidak ini ya, tidak menjadi ketentuan di surat Menkeu-nya. Tahap 2 sudah berlangsung. Kalau dulu kan dari tahap 1 untuk maju dari tahap 2 kalau desa mandiri kan 60-40. Nah, itu kalau sekarang kan sudah tidak ada. Jadi sekarang baru salur kemarin masuk ke rekening kas desa, besok mau maju dari tahap 2 sudah bisa.
4: Naning menambahkan tanpa kewajiban serapan minimal 60% atau 40% dana desa dari tahap sebelumnya, proses administrasi pencairan menjadi lebih sederhana dan cepat. Dengan tren ini pemerintah daerah menargetkan seluruh desa dapat segera menerima pencairan dana desa tahap 2 secara penuh sesuai jadwal. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
3: Gaduh-gaduh, campur sari,

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya. Yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Destinasi kali ini, RE hari ini memberikan persembahan istimewa untuk Anda, para pecinta sepak bola. Ya, tepat hari ini, tanggal 30 Juni pada tahun 2002, merupakan waktu digelarnya partai final Piala Dunia yang mempertemukan dua negara yang sangat disegani dalam sepak bola, yaitu Brasil dan Jerman. Piala Dunia merupakan suatu perhelatan internasional yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Kejuaraan Piala Dunia selalu memberikan tontonan yang menarik karena melibatkan para pemain sepak bola terbaik dari seluruh penjuru dunia. Insan Edukasi, partai puncak Piala Dunia tahun 2002 yang dilaksanakan di

partai final berlangsung dengan sengit. Para pemain Brazil gencar menyerang pertahanan Jerman yang tampil buruk. Untung saja masih ada kiper Oliver Kahn yang tampil cemerlang dalam menghalau semua serangan lawan sehingga babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Pada babak kedua, pada menit ke-67, ternyata Ronaldo berhasil mencetak gol dan membawa Brasil unggul. Setelah itu, pertandingan menjadi lebih menarik karena Jerman ingin menyamakan keadaan. Namun apalah daya, Brasil kembali mencetak gol melalui Ronaldo sehingga Brasil unggul 2-0. Hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor ini tidak berubah dan

0: Piala Dunia tahun 2002 menyisakan beberapa fakta. Pertama, Piala Dunia tahun 2002 merupakan kali pertama Piala Dunia digelar di Asia, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Piala Dunia 2002 juga merupakan Piala Dunia pertama yang menampilkan 23 pemain dalam satu tim. Setelah sebelumnya, hanya 22 orang pemain. Pelatih tim nasional China, yaitu Bora Milutinovic, mencetak rekor sebagai pelatih yang melatih 5 negara berbeda dalam 5 Piala Dunia terakhir. Selanjutnya, Oliver Kahn menjadi penjaga gawang pertama yang terpilih menjadi pemain terbaik di Piala Dunia. Ada juga Korea Selatan yang menjadi negara Asia pertama yang berhasil masuk ke babak semifinal. Brazil juga mencetak sebuah rekor, yaitu menjadi juara Piala Dunia terbanyak sebanyak 5 kali. Dan pemainnya yaitu Cafu menjadi pemain pertama yang tampil di 3 final Piala Dunia secara berturut-turut, yaitu tahun 1994, 1998, dan 2002. Insan edukasi, prestasi yang berhasil diraih para pesepak bola dunia tidak mereka capai begitu saja. Di balik kesuksesan mereka, ada kerja keras dan semangat pantang menyerah. Oleh sebab itu, jangan pernah berputus asa ketika mengalami kegagalan. Teruslah berusaha dan berdoa, niscaya kesuksesan akan segera kita capai.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Permisi, Mbak.
6: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
5: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
6: Roti apa ya, Pak?
5: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau, Mbak.
6: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
5: Iya, bisa kan, Mbak?
6: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
5: PIRT?
7: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
8: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
9: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
10: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
11: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
10: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
11: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
10: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
11: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
12: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
13: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang ndi wae, tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: ora kok kowe dadi ngalahke kelonteng lho ngopo?
1: Lah wong ket mau ki lho, mbok yo mesaki karo Mbak Yune ki.
0: Lah ngopo?
1: Lek ngendangi lho lite penak-penake terusan disuwek-suwek ki.
0: Kesempatan to.
1: Ya wis ora apa-apa, Le.
0: Iya.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
3: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

0: mata panacan.
1: Selendang biru menikonje dados pamungkas wonten kian gadu-gadu campur sari magelangan. Matur suwun sangat kawi katosanipun sampun nderek mangayu bagya wonten kiyaran gadu-gadu campur sari wonten ing dalu menika. Kawula Vita nyuwun agunging samudra pangsami mbokbila wonten klentak kendhunipun sugeng istirahat sugeng sari. Bincang pepanggihan malih nggih kanthi program-program langkung sae wonten 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Kawula Vita ngaturaken sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama dalam program Cahaya Iman yang diinisiasi atas kerjasama Radio Magelang FM dengan Kementerian Agama, yaitu para penyuluh agama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini memberi manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM di manapun Anda berada, saat ini kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12." Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan itu 12, dan di antaranya 12 bulan itu ada 4 bulan yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu minha arba'atun hurum. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita di bulan Muharram ini menyiapkan diri kita untuk memanfaatkan momen yang baik, khususnya di bulan Muharram ini. Sahabat pendengar Radio FM yang berbahagia, berkaca pada bulan Muharram, maka tidak terlepas dari pergantian tahun. Jadi salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam. Atas pergantian siang dan malam itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya hari. Hari berganti hari menjadi bulan, bulan berganti bulan menjadi tahun. Maka ini semuanya adalah hal-hal yang menjadi keistimewaan bagi kita semuanya untuk mengisi bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM di mana pun Anda berada, lalu apa hal-hal yang perlu kita lakukan di bulan Muharram ini? Yang pertama adalah ada sunnah, namanya sunnah puasa. Sunnah puasa dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyama ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa hadhus shalah badal fardhah shalatul lail." Yang artinya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Artinya puasa di bulan Muharram ini, kalau kita melaksanakan puasa sunnah, maka puasa sunnah yang kita laksanakan selama bulan Muharram ini termasuk puasa yang paling utama. Tapi sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi sunnah kita, yaitu untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram yang lalu. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wala in baqitu ila qabil la asumu minat tasik." Artinya seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Walaupun puasa tanggal 9 Muharram ini sampai Nabi wafat belum terlaksana, tapi Rasulullah sudah punya keinginan untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram ini. Artinya puasa yang utama di bulan Muharram berarti tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sahabat pendengar Radio Magelang yang berbahagia dimanapun Anda berada, selain puasa, ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan, di antaranya adalah kita peduli dengan anak yatim atau santunan anak yatim. Maka ada sebuah ungkapan bahwasanya bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram itu adalah Aidul Aitam, hari rayanya anak yatim. Pada kesempatan kali ini sedikit lebih spesifik lagi kita akan berbicara tentang anak yatim ini. Jadi anak yatim ini merupakan anak yang ditinggal orang tuanya. Ya, jadi yatim itu adalah orang yang ditinggal meninggal bapaknya.
1: Ya.
0: Dalam pendapat yang lain ditinggal ibunya. Artinya orang yang ditinggal meninggal bapak atau ibunya. Artinya apa? Saat anak ini butuh kasih sayang, butuh didikan, butuh penjagaan, saat itu anak ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan itu semuanya. Artinya apa? Yatim itu bukan pilihan. Kalau ditawari mau enggak jadi anak yatim, saya yakin tidak ada yang mau. Karena sejak kecil yang saat itu kita masih membutuhkan didikan, butuh-butuhkan kasih sayang, kok istilahnya kita tidak mendapatkan itu. Maka karena anak yatim ini bukan pilihan, artinya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi pelajaran bagi kita semuanya tentang bagaimana kita ini peduli dengan anak yatim. Maka perintah Allah beberapa ayat itu mengingatkan kita semuanya agar kita memperhatikan tentang anak yatim. Ya, dalam surat Al-Ma'un jelas salah satu tanda orang yang mendustakan agama yaitu araitan alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Memang tidak semuanya sih istilahnya, ada beberapa hal yang mungkin kadang kita ini prihatin dengan kondisi anak yatim. Ya, kalau banyak kita lihat anak yatim itu mungkin dari segi sifatnya, dari segi sikapnya mungkin ada yang kurang berkenan. Ya, secara naluri, secara manusiawi ya maklum. Karena apa? Anak itu kurang mendapatkan kasih sayang. Walaupun tidak semuanya. Ya, ada anak yatim yang baik, ada anak yatim yang pintar. Ya, tapi mayoritas itu anak yatim ada hal-hal yang kadang-kadang itu menguji kita. Ya, baik dari segi apa namanya sikapnya, dari segi perilakunya. Sekali lagi tidak semuanya ya, tapi memang itu menjadi ujian bagi kita semuanya, menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya. Karena anak yatim ini sekali lagi bukan pilihan, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau sedikit merenungi, menghayati tentang anak yatim, masya Allah, bagaimana anak yatim ini menjadi anak yang harusnya menjadi apa namanya, menjadi kebanggaan orang tua. Saat itu orang tua sudah tidak ada. Ya. Nah, pada saat orang tua meninggal pun kadang-kadang kita bingung mau ikut siapa anak ini. Ya. Kadang ikut neneknya, kadang ikut saudaranya. Bahkan kita pun yang mungkin istilahnya mau ngurusi, mau ngopeni anak yatim, diberi pahala oleh Allah yang sangat besar. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya, ana wakafilul yatim kahataini. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, saya dengan orang yang istilahnya ngurusi anak yatim itu kahataini, seperti dua jari. Jadi jari tengah dan jari telunjuk itu diangkat oleh Rasulullah. Artinya apa? Orang yang ngurusi ngopeni anak yatim itu akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Karena apa? Berat ya. Anak yatim misalnya ada di rumah kita ini, ujian kita itu sangat berat. Ya, beratnya apa? Salah satu contoh misalnya, seandainya anak yatim yang kita pelihara, yang kita masukkan dalam rumah kita menjadi bagian dari keluarga itu, seandainya kok anaknya itu pintar, anaknya itu berprestasi, delalai kita punya anak yang sama, mungkin satu kelas dengan anak kita, kok anak kita kalah dalam segala-galanya, itu ujian tersendiri bagi yang kafilul yatim. Ya. Mungkin ada rasa iri, rasa tidak senang, kenapa anak saya kok kalah dengan anak yatim ini. Ya. Apalagi anaknya aktif, ya, prestasinya banyak, sedangkan anak kita kok malah kalah dengan anak yatim. Ini ujian tersendiri bagi orang yang istilahnya mengangkat anak yatim itu di dalam keluarganya. Ini kalau ndelalai anak yatim itu orangnya baik, berprestasi, pintar. Kebalikannya, seandainya kita ngurusi anak yatim, kok ndelalai anak yatim itu istilahnya mohon maaf itu kok kurang baik, adabnya kurang baik, sekolahnya juga kurang baik, ya, kemudian nilainya juga tidak baik, kurang prestasi, kurang motivasi. Itu juga ujian bagi kita semuanya. Ya. Mungkin kita bisa mengatakan, wes kesel-kesel ngopeni kok malah kayak gini, nah dan sebagainya. Nah ini ujian berat bagi kita semuanya yang menjadi kafilul yatim. Orang yang istilahnya itu bareng-bareng ngurusi anak yatim atau memasukkan anak yatim itu dalam keluarga kita. Maka Apakah sekali lagi tidak mudah, berat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan fadilah bersama dengan Rasulullah, ya apapun ujiannya, apapun cobaannya, ya kita berusaha untuk peduli dengan anak yatim. Termasuk ini, kadang-kadang kita punya gerakan tanggal 10 Muharram besok kita santunan, ya, digalang donasi, urunan, membuat acara, kemudian memanggil anak yatim dan sebagainya. Itu bagus. Tapi ingat, anak yatim itu kebutuhannya tidak hanya setahun sekali, ya. Anak yatim itu tiap hari butuh makan. Anak yatim itu tiap hari butuh untuk pendidikannya. Maka yang saat ini sudah digemborkan, digalakkan menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram, kita lanjutkan tidak hanya sebulan sekali, tapi bagaimana kita bisa menjalankan itu tiap hari atau mungkin tiap bulan. Jadi gerakan-gerakan menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali, mungkin dimulai dari sebulan sekali, ya, kita bantu makannya, atau mungkin kita bantu sarana pendidikannya dan lain sebagainya. Ini termasuk kafil yatim. Maka usikumayinausi yang selama ini sudah berjalan, ya mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki lagi, istilahnya untuk lebih perhatian dengan anak yatim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Amamah, anna Rasulullah SAW qala, Man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillahi kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatun wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu qultu ana wa huwa fil jannah kahataini wa farraqa baina asabi'aihi as-sababati wal wusta. Ini hadis yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk peduli dan menyantuni anak yatim. Artinya apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Umamah. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa mengusap kepala yatim semata-mata karena Allah, maka setiap rambut yang ia usap memperoleh satu kebaikan. Barang siapa berbuat baik kepada yatim di sekitarnya, maka ia denganku ketika di surga seperti dua jari ini. Nabi menunjukkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini fadilah bagi orang yang peduli, orang yang istilahnya mau menyantuni anak yatim. Tapi ya, istilahnya jangan hanya memahami hadis ini secara tekstual, ya. Kalau memahami secara tekstual itu kan di sini disiapkan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, bukan berarti kok anak yatim dikumpulkan jadi usap-usap kepalanya, itu tidak. Ya, kadang-kadang orang yang memahami hadis secara tekstual itu ya, wah sementing mengusap anak yatim. Anak yatim dikumpulkan, kemudian kepalanya diusap-usap. Nah, ini kurang benar. Maksudnya di sini adalah peduli, membantu, dan pengen istilahnya itu berbagi dengan anak yatim itu.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, selain kita peduli dengan anak yatim, ada sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada.

berbicara atau memperingati bulan Muharram, maka tidak terlepas dari bagaimana awal penanggalan Islam tersebut. Yaitu penanggalan dalam hal apa? Dalam hal mulai dihitungnya, mulai penanggalan dalam Islam, yaitu pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah pada saat kita memperingati bulan Muharram, kita juga mengingat juga bagaimana tentang peristiwa hijrah, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Muharram bukan hanya sekedar penanda pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi lebih dari itu. Bulan ini menyimpan nilai spiritual yang sangat tinggi. Di antaranya apa? Yang pertama yaitu tentang peristiwa hijrah itu sendiri. Kalau zaman Nabi, peristiwa hijrah itu hijrah fisik, hijrah perpindahan tempat dari satu tempat dan tempat yang lain. Tapi saat ini hijrah bisa kita maknai hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Jadi yang kemarin kita malas-malasan, maka mulai tahun ini kita berhijrah menjadi orang yang semangat. Kalau kemarin kita menjadi orang yang kurang mentaati aturan-aturan agama, saat ini kita mulai dengan hal-hal yang baik, mulai taat dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, pergantian tahun atau bulan Muharram ini bisa kita pakai juga tentang apa? Muhasabah atau introspeksi diri. Jadi dengan datangnya tahun baru Islam, itu adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk mengingat bahwa usia kita ini terus berkurang. Jadi bukan berarti tambah umur, tapi malah berkurang. Jatah umur kita di dunia ini berkurang. Ya. Ahli hikmah pernah berkata, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, ia celaka. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, ia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ia beruntung. Maka pilihan ada pada diri kita. Apakah kita termasuk orang yang merugi? Apakah kita termasuk orang yang mau beruntung? Atau malah kita orang yang celaka? Maka sukumaya nafsi. Ya, kalau bisa, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Yang ketiga adalah bagaimana kita ini memanfaatkan pergantian tahun ini untuk mengevaluasi diri kita. Jadi tanpa terasa dengan berganti tahun, maka usia kita berganti. Dengan berganti tahun, maka tidak langsung waktu kita di dunia ini juga berkurang. Maka Abu Nawas dalam syairnya mengatakan, wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifahtimali. Dan umurku tiap hari berkurang, sedangkan dosaku tiap hari bertambah. Bagaimana aku memikulnya? Ya, jadi kalau kita mau muhasabah, mau merenung, memang jatah umur kita di dunia ini ya berkurang. Ya, tidak ada yang bertambah. Umurnya bertambah, tapi jatahnya berkurang. Karena manusia itu diberi jatah oleh Allah umur. Begitu rizkinya sudah habis, ya sudah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang namanya dosa itu tiap hari bertambah. Ya, tanpa disengaja ataupun tidak disengaja, dosa-dosa kita selalu bertambah itu. Maka apa yang perlu kita lakukan di awal tahun ini? Hendaknya apa? Gunakan untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi ibadah kita. Ya. Sudahkah sholat kita ini tepat waktu? Sudahkah rezeki kita ini bersih dari hal-hal yang haram? Bagaimana ibadah kita, ibadah keluarga kita? Apakah perilaku kita ini sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini semuanya kembali kepada diri kita masing-masing itu. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Muharram di antaranya adalah tadi sudah saya sampaikan di awal adanya puasa Asyura. Jadi Muharram itu dijuluki sebagai Syahrullah atau bulannya Allah. Ini yang menunjukkan apa? Betapa agungnya bulan Muharram ini. Di antara banyak amalan yang sangat dianjurkan, yang paling utama adalah puasa sunnah. Di awal sudah saya sampaikan, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram itu. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa Asyura dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Selain itu, pada tanggal ini pula Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, serta memberikan kemenangan

0: bagi banyak nabi-nabi lainnya. Maka sangat disayangkan jika kita melewatkan ladang pahala ini. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, mari kita tutup catatan amal tahun lalu dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dosa-dosa kita ini banyak ya. Dosa-dosa ini selalu bertambah, tapi umur kita selalu berkurang ya. Maka mengawali tahun yang baru, hendaknya kita niatkan mempunyai tekad yang kuat untuk menjadi hamba yang lebih taat. Taat beribadah, taat bekerja, taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin-kemarin buruk, yang kemarin-kemarin malas, yang kemarin-kemarin kurang semangat, mari kita rubah di awal tahun ini. Jadikan awal Muharram ini sebagai titik tolak perubahan menuju kebaikan bagi diri kita sendiri, perubahan ke arah yang lebih baik untuk keluarga kita, dan juga perubahan yang lebih baik untuk lingkungan dan masyarakat kita. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus berhijrah dan meningkatkan kualitas ibadah kita di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Maka di bulan Muharram ini sekali lagi, mari tetap kita jaga diri kita. Mari kita tetap semangat dalam mengisi waktu-waktu kita, mengisi hari-hari kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, termasuk hal-hal yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kelancaran dalam ibadah kita, dalam usaha kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirukum min kulli dzam inna wallahu ghafurur rahim wallahu al-muwaffiq ila mittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Kita mengawali bulan Juli ini dengan penuh semangat ya tentunya. Semoga bulan ini jadi awal bulan yang menyenangkan untuk kita semua, begitu ya. Dan semoga banyak kabar baik yang menanti kita di bulan ini. Oke, selamat mendengar. Menemani di semangat pagi tentunya sampai nanti jam 9 pagi di hari ini. Jadi buat sahabat dengar yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya di 0882-135-135 ya. Atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Dan buat sahabat dengar, pagi ini kita disambut sama pagi yang sangat dingin ya tentunya. Meskipun langit cerah, tapi cuaca dan juga hawa yang sangat dingin menusuk tulang ini tidak bisa terelakkan tentu. Dan meskipun dingin di luar, tapi harus tetap bersyukur ya, karena udara hari ini benar-benar bagus banget untuk kita. Dan juga buat sahabat dengar, tentunya pagi hari ini bikin kita jadi lebih semangat ya. Jangan sampai cuaca dingin malah membuat kita jadi lemes gitu. Oke, bermain kita dulu ya. Bruno Mars bersama dengan B.O.B. Nothing on You mengawali pagi kita di hari Rabu ini. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh. Oh iya, ya Bu. Terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Mutiara karya Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak-anakmu budi pekerti. Mereka diciptakan Tuhan untuk zamannya sendiri dan bukan untuk zamanmu.
1: Insan edukasi, terutama para orang tua, kita diingatkan untuk mendidik anak dengan budi pekerti dan tidak mendidik mereka menurut apa yang kita alami dulu, melainkan menurut hidup mereka kini, namun tetap bertumpu pada budi pekerti.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting

0: untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, Sobat Pendengar, masih membersamai ya tentunya, masih di Semangat Pagi. Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung di 0882 135 135 ya. Ada Pak Herman di Tidarutara Magelang nih, udah gabung barengan sama Salsa. Selamat pagi Magelang FM, selamat pagi juga ya Pak Herman, sehat selalu. Dan requestnya dari Hello, salamnya aja buat siapa nih? Buat Pak Iwan, terus juga buat Pak Pri, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, terus juga buat Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nongki, semuanya aja ya. Dan selamat bertugas buat penyiarnya. Oke dah, terima kasih ya buat Pak Herman, sehat selalu. Terus ada Lembayong Sutra juga, selamat pagi. Lagunya apa nih? Apa kabar ya? Boleh dong sekali-sekali ganti ya Pak Lembayong, karena udah sering banget dengerin lagunya Armada dengan Apa Kabar Sayang. Ganti ya. Mohon maaf ya, karena udah sering banget Salsa puterin juga. Atau mungkin lagi ngepasin Salsa tapi udah sering ya. Salamnya buat Bu Susi, Bu Tuti, terus juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Pak Pri, terus juga buat Pak Tarmono, Pak Iwan, semuanya aja ya. Oke deh, terima kasih. Terus lanjut ada Bu Murni nih di Surabaya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salamnya buat Oma Kenso, Mbak Susi, terus juga buat Pak Herman, Pak Iwan, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bu Tuti, Bu Riono, Javi, Evan, semuanya aja ya. Oke deh, selamat bersiaran buat Mbak Salsa, terima kasih. Terus ada Javi juga nih di tempuran ya. Selamat pagi Javi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Marshmallow. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Semangat, ayo ngeteh. Waduh, udah ngeteh aja nih, gak ngopi ya. Pagi-pagi ngopi panas gitu kan, jadi anget ya. Salamnya buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Oke deh, thank you ya buat Javi ya, tetap stay tune barengan sama Salsa di pagi ini. Sama pendengar, ada dua cincinnya dari Hello menemani kita di menit ke-28 lepas dari jam 6 pagi. Tetap barengan hanya di Semangat Pagi.

Program Unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Selamat dengar kembali lagi ya di Semangat Pagi barengan sama Salsa di pagi hari ini. Oke, Salsa mau menyapa dulu yang sudah gabung ya. Ada Bu Susi, udah gabung barengan sama Salsa ya pagi hari ini. Halo, selamat pagi ya. Salam buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Yayu, buat Pak Iwan, terus juga buat Pak Herman, Mama Vega, anak-anak Alpen Budaya semuanya ya. Requestnya dari One Republic. Oke, nanti bakal Salsa hadirkan ya lagunya. Ada Bu Tuti juga. Selamat pagi Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut gabung ya. Semangat pagi buat semuanya. Semoga tetap lancar barokah rezekinya. Amin. Sama salamnya buat Bu Nunggi, Bu Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Nani, Bunda Eti, Pak Termono, Pak Pri, Pak Lembayung, Pak Iwan, semuanya aja ya buat keluarga pendengar setia Magelang FM. Ini kalau lagunya Mengenangmu ini punya Kris Patih deh kayaknya ya Bu Tuti. Nanti bakalan Salsa hadirkan kalau dari Seventeen gak ada Mengenangmu kayaknya ya. Oke, One Republic dari kembali ya, Need Your Love dari One Republic menemani kita. Nanti di jam 7 pagi akan ada warta berita, jadi tetap stay tune bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
5: Akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
4: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
6: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini